0: Itu dia terlukis indah daripada Rizky Fabian featuring Ziva. Pada pendengar-pendengar semua, kali ini adalah jam yang ketiga Pak Anan juga Amar menemani anda dalam Radar Pagi.
1: Dan saya rasa Pak An, ramai juga rakyat Malaysia dah tahu dan gembira apabila mendengar sebenarnya Produa mereka umum turunkan harga model Azia serta Merta.
0: Ya, yeah, Mai.
1: Kalau kita cakap pasal Azia ni, dia sangat sinonim lah dengan pelajar-pelajar universiti.
0: Ya, yeah, hot selling model.
1: Hot selling kan, sebab kereta dia sekarang sudah jadi murah dan mampu milik, dan difahamkan semua spesifikasi dan standard kualiti Azia adalah kekal dan tidak berubah. Cakap murah-murah berapa kan? Jadi di semenanjung Malaysia, harga Azia 1.0G berlaku pengurangan sebanyak RM4,700. Banyak diskaun tu, kepada RM33,900 berbanding sebelum ini RM38,600. Jadi kalau anda nak tahu dengan lebih harga-harga Produa, kita orang macam salesman pula kan. Anda lihat sendirilah dekat website Produa dan sebagainya. Kita kongsi ni sebab kita nak rakyat Malaysia support, mampu milik lah kereta-kereta buatan Malaysia kan.
0: Ya, jadi kita kena support juga kan produk-produk daripada Malaysia kan. Kereta ke, makanan ke, kedai makan ke.
1: Jadi
0: kan,
1: kalau Produa punya salesman ada dengar sekarang ni,
0: tolong bagi kredit kat Amar
1: nak endorse kita orang. Silakan.
0: Jangan risau, Amar pandai baca brosur. Tidak paling penting sekali. Okey lah, dengar semua. Kita layan dengan lagu daripada Dewa, Risalah Hati. Negeri FM yang sampai
1: bila-bila.

0: radio.
1: Jangan ada alih radio, Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah, Wan.
1: Kau dengar pun tidak lagi. Kau ingat bahkan boring.

0: 1, 2, 3, go.
1: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
2: 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Ingat sampai bila-bila.

Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat, sampai bila-bila.

0: Radio.
1: Jangan ada alih radio, Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah, Wan.
1: Kau dengar pun tidak lagi. Tahu ngabarkan boring.

0: Baru-baru ni polis Thai lah, mereka kongsi tips penting buat pemandu Malaysia elak kena saman jalan raya. Jadi moga lepas ni kuranglah orang Malaysia yang selalu kena saman di Thailand kan. Jadi antara perkara yang pertama adalah kita perlu ada lesen fizikal, dan perkara itu adalah wajib untuk rakyat Malaysia. Jadi contoh kalau kita tunjuk my JPJ punya lesen digital, memang kena saman. Perlu ada fizikal. Jadi macam mana nak dapatkan fizikal tu? Pergilah ke kios JPJ kan. Dan seterusnya, anda juga perlu tahulah fungsi parking punya warna ataupun penghadang jalan punya warna di Thailand. Sebab Thailand mempunyai 3 jenis warna penghadang jalan, dan setiap warna tersebut ada makna yang berbeza lah. Jadi kalau anda nampak hitam putih, boleh diparking seperti biasa. Merah putih pula, anda dilarang parking di situ. Dan kuning putih adalah untuk parking sementara. Jadi kalau parking lebih 1 jam ataupun lebih setengah jam, dah kena saman.
1: Tak boleh, Mat.
0: Ya, tak boleh. Dan seterusnya juga, motosikal wajib ada kedua-dua cermin sisi ataupun side mirror, dan exhaust tidak berbunyi kuat. Nanti jangan sampai kat border tu nak rem-rem. Memang polis
1: memang
0: Thailand
1: salah. Memang kena kejar nanti.
0: Yo, jadi peraturan di Thailand juga mengutamakanlah keselamatan pejalan kaki. Jadi perlulah kita berhati-hati ketika berada di sana. Dan yang terakhir, ini saya rasa ramai juga rakyat Malaysia suka lakukan perkara ini. Tapi sebenarnya tak wajib pun dekat Thailand. Iaitu kita punya plate nombor tu tak perlulah ada stiker plate nombor Thailand.
1: Oh, tak payah tukar pun.
0: Sebab pihak berkuasa sana pun tahulah kita ni orang Malaysia. Jadi tak perlu untuk kita tampal stiker plate nombor Thailand di bonet kereta kita.
1: Maknanya pakai je nombor plate asal tu, Mah?
0: Yo, pakai je. Senang je.
1: Jadi maknanya dekat situ polis Thailand akan tahulah yang foreigner kan. Kita masuk ke dalam negara mereka kan.
0: Betul.
1: Jadi pendengar semua, patuhi undang-undang. Orang kata tu kalau pepatah Melayu, masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang rimah mengaum. Jadi kita kena ikut jugalah, Mah, kan. Apa yang ditetapkan dengan undang-undang daripada negara orang, Mah, kan?
0: Betul.
1: Jadi apa-apa pun, hati-hati semua. Semoga semuanya baik-baik aja. Teruskan dengar Radar Pagi Negara FM dengan sampai
0: bila-bila.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Kita nak bagi tahu bagi anda semua yang suka pergi ke Thailand dengan menaiki kenderaan kereta ataupun motor.

0: ke kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata, berbuka, Izami makan, apa tampi, atuk saya. Kalau nak berbuka, kau berhenti makan. Kena lempar lah, kalau apa-apa saja. Kata.
1: Ya, potek-potek itu kan. Ha. Jangan nak berlari-lari kau, cetan. Itu pun lari-lari nyuruh kau. Ha, kau ada bantai, ada potek kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

0: Nek FM ingat sampai bila-bila.
1: Ya, betul tu, Mah. Nanti sebentar pukul 9 pagi kita nak ke mana, Mah?
0: Macam biasa, pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 9 pagi. Jadi, kalau mungkin terlepas berita pukul 7, pukul 9 ada ulangan dan sedikit tambahan info. Lebih-lebih lagi untuk anda ataupun kita sendirilah tahu isu dalaman dan juga luar negara yang sedang berlaku.
1: Ya, sementara itu, kami nak ajak semua sekali untuk follow Negeri FM Official di Instagram, Facebook dan juga di TikTok, sebab Negeri FM pun akan menyediakan segala info-info yang menarik dan juga berita-berita yang sahih hanya di RTM. Nanti kita layan dulu dengan lagu daripada Hari Tua Najmi Nairi dengan Negeri FM. Ingat sampai
0: bila-bila.

0: dekat kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual dia sambil makan nak buat tampi atau tu kau nak berbual kau berhenti makan kau dilempar lah kalau apa kata
1: poteh-poteh itu kan ah, jangan nak berlari-lari kau cetan tu pun lari-lari nyuruh kau kau ah, kau ada bantai ada poteh kan duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu jangan meminta-minta. Kalau orang bagi kita ambil, kalau orang tak bagi kita jangan ambil. Hidup kita ni walau macam mana kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. Kalau orang bagi kita ambil, jangan tolak kan.

0: 92.6 Negeri FM.
1: Kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik.
2: Manulah pagi ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari Udan ni.
3: Wan, Wan, apa dia cari tu?
2: Wan tengah cari dari Wan ni atas mana hilang.
3: Oh, radio. Mana Wan letak?
2: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
3: Wan nak cari radio untuk apa?
2: Nak dengar radio lah apa lagi.
3: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ah, ni, Wan, ambil ni.
2: Ini telefon, Wan nak dario.
3: Iyo, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
2: Iyo, kok?
3: Iyo.
2: Macam mana?
3: Senang, yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
2: Lai-hai kosak ni.
3: Senang, Wan, kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
0: Terus mendengar Negeri FM, 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila bersama Pak Anan juga Amar. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Mana yang baru tu Negeri FM?
1: Yap, tepat pada waktu ni 9.18 minit pagi dan kami harap anda pun dalam keadaan yang baik-baik lah. Dah sarapan ataupun baru nak sampai ke tempat kerja. Semoga hari anda pun ceria je dan insyaAllah baik-baik je lah selalu kan?
0: Ya, betul-betul. Jadi pendengar semua kan, untuk jam-jam yang terakhir ni, kalau pendengar ada nak request lagu ke, nak hantar ucapan ke, ataupun hantar info trafik, info cuaca di tempat anda, macam biasa mah, boleh WhatsApp kami mah.
1: 012-603-0603.
0: Negeri FM yang sampai
1: bila-bila.

bila Razali. Cumi. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Inilah tiga gelombang utama Negeri FM 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai

0: Itu dia sempurna waktu daripada Air Razi menghiburkan anda pada jam 9.36 minit pagi, Ma.
1: Yo, yeah. Jadi bagi anda semua, harapnya pun dalam keadaan baiklah sekali lagi kan. Dan terima kasih juga kerana memilih siaran Negara FM sebagai peneman anda sepanjang pemanduan. Jadi juga terima kasihlah kepada ibu-ibu yang buka dekat rumah, kepada acik-acik yang buka kat kedai kan. Terima kasih. Selamat menjamu selera, cik.
0: Itu dia, Ma. Jadi dekat WhatsApp konti kita ni, Ma, ada yang WhatsApp pagi ni. Akak Nur Azila, dia katanya assalamualaikum, selamat pagi, dan diiringi dengan doa-doa yang baiklah untuk kita, Ma. Yo. Alhamdulillah, insyaAllah semoga doa-doa yang diberi daripada Akak Nur Azila ni, Ma, berbalik-balik kepada dia, Ma, kan.
1: Ya, dan sedikit info trafik lah kita nak bagi tahu. Ada kerja penyelenggaraan di SPDH kilometer 21.9 hingga kilometer 18.8 arah timur dari Lukut ke Mambau, lorong kanan ditutup. Dan juga ada kerja penyelenggaraan di kilometer 249.5 hingga kilometer 251.8 arah utara daripada Selinggi ke Senawang, juga lorong kanan ditutup. Dan setakat ini kalau di Negeri Sembilan, insiden pun juga selesai sepenuhnya, akibat kemalangan yang berlaku di Ilit kilometer 38.9 arah selatan dari Bandar Serinia ke Persimpangan Nilai. Jadi itulah dia antara laluan yang ada update terkini lah.
0: Itu dia kan. Jadi kalau pendengar semua ada info trafik di tempat anda nak update, boleh terus wasiakan media konti di talian 012-603-0603. Radar Pagi.

0: saya Zai. Hai, saya Ziki. Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jafar. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Regular FM ingat sampai bila-bila Mak dapat kerjanya kita berada di hujung radar pagi Mak.
1: Betul tu, sebab kejap lagi pun rakan kita iaitu DJ Siti akan menemani anda dalam segmen santai 10 pagi hingga 2 petang. Jadi jangan lupa dengarkanlah ataupun layan Regular FM sehingga 12 malam nanti.
0: Ya betul tu kan, terima kasih pendengar semua kan yang teman Pak An dan juga Amat daripada 6 pagi sampai 10 pagi ini. Jadi kepada anda semua, jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita. Assalamualaikum semua.
1: Bye-bye.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi saudara, salam sejahtera. Bermainkan si lemak manis untuk santai Negeri FM hari ini, edisi hari Selasa 4 Ogos bersamaan dengan 20 Safar 1448 Hijrah. Rakan anda semua baik sahaja, sehat sentiasa, dan terima kasih kerana terus bertemankan kami Negeri FM walau di mana sahaja anda berada. 92.6, 95.7 dan 107.7. Dengar kami menerusi portal RTM, dengar kami juga menerusi RTM Klik. Walau di mana sahajalah anda berada. Hari ini Siti doakan kita semua baik-baik sahaja, dipermudahkan segala urusan dan tetap bertemankan kami sampai 12:30 malam nanti. Terima kasihlah ya tim Radar Pagi dan pun teman anda, bermula 6 pagi sampai 10 pagi. Untuk jam ini saudara, sekejap lagi Rahsia Petua, apa ceritanya? Kena tunggu Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Ini Grafam, ingat sampai bila-bila sebelum 18 minit pagi saudara. Apa buat tu, dah sarapan ke belum? Yang belum sarapan, sarapan ya. Fokus nak kerja, kenalah sarapan ya. Jangan biarkan perut anda terganggu. Jadi fokus pun hilang entah ke mana. Untuk hari ini santai Negeri FM, kita nak borak-borak tentang rahsia betul. Saya nak kongsikan kepada anda, siapa kat sini dia sakit-sakit sendi. Cuba angkat tangan. Maklum nanti ya, umur bertambah, usia bertambah, sendi pun dah mula sakit-sakit. Tapi biasanya kan mereka yang sakit sendi ni, dia tidaklah mengalami kecederaan serius. Dia cuma lengah-lengah badan ya? Dia cuma rasa tak sedap badan. Tapi ada petua yang boleh membantu mengurangkan kesakitan. Yang pertama, kalau kita tengok ya, kita kena rehatkan sendi kita yang sakit ya, tapi janganlah terlalu lama tak bergerak ya, kerana sendi anda boleh kaku. Biasanya kalau sendi-sendi tulang kita rasa sakit, lengah-lengah, anda juga boleh letakkan, orang kata boleh gunakan teknik tuam panas selama 15 hingga 20 minit. Tapi kalau bengkak ke, seliuh ke, apa ke, kena guna teknik tuam sejuk. Dia ada beza tau. Tuam panas ni, kalau sendi tu terasa kaku, terasa susah nak bergerak kan, boleh tuam panas. Tapi kalau tuam sejuk ni, lebih kepada keadaan yang kakinya bengkak ke, sendinya bengkak ataupun terseliuh, sekurang-kurangnya selama 15 hingga 20 minit. Kalau duduk dekat pejabat, rasa sendi dah mula sakit, boleh buat senaman ringan sikit. Berjalan perlahan-lahan ya, pergilah meja orang sebelah. Ya, pergi pusing 2-3 kali, insya-Allah. Orang katakan saudara, regangan lembut ni bantu mengekalkan pergerakan sendi, okey? Dah berjalan ya, 2-3 kali duduk di tempat anda sendiri, terus buat kerja. Dan pastikan anda juga minum air yang mencukupi dan tidur yang berkualiti. Ada orang susah nak tidur. Macam mana nak tidur, Siti? Pun kalau ada idea, boleh kongsikan bersama-sama kami melalui WhatsApp konti kami 012-603-0603. Selain itu, jaga juga pemakanan ya, ambillah omega 3, salmon ya, ikan kembung serta buah-buahan dan sayur-sayuran. Jaga kesihatan kita. Sekejap lagi Siti nak kongsi pula bagaimana kita nak kurangkan rasa sakit. Sekejap lagi ya, menerusi Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, Negara FM, ingat sampai bila-bila 10.33 minit pagi. Kita sambung sebilik tahu untuk rahsia petua hari ini, bagaimana kita nak merawat sakit sendi kat rumah je. Tapi kalau berlarutan, sila dapat

amalkan. Antaranya air rebusan halia. Minum air halia suam 1 hingga 2 kali sehari. Kerana kan saudara, halia ini dipercayai membantulah kan mengurangkan keradangan. Siapa sini yang selalu dalam masakannya gunakan halia? Siti rasa dah tak jadi masalah lah. Ini yang menjadi masalah buat anda yang mungkin tak biasa dengan rasa halia. Tapi kalau kita nak sihat, gunalah, orang kata amalkanlah petua tradisional. Pastinya ia sedikit sebanyak membantu melegakan sakit sendi anda. Yang kedua, kunyit. Biasa kita dengar kunyit kan saudara? Anda boleh campurkan sedikit serbuk kunyit ataupun kunyit hidup. Beza tau, serbuk kunyit ni mungkin warnanya cantik, tetapi kalau kunyit hidup ni bau dan aromanya lebih sedap. Jadi anda boleh campurkan dalam susu ataupun air suam. Sebenarnya kunyit ini mengandungi kurkumin yang mempunyai kesan anti radang juga, dan lebih kurang sama macam halia. Tapi perasan tak, masyarakat India memang selalu amalkan ya, minum air susu kunyit ni. Ha, baru kita tahu ada khasiat sebenarnya kan. Selain itu, kalau anda ya dekat kampung-kampung, dah biasalah ada daun mengkudu. Tapi kalau tak ada, anda boleh cari, mungkin jiran tetangga ada. Anda boleh layurkan daun mengkudu tu di atas api. Kemudian sapukan sedikit minyak kelapa dan tuamlah pada sendi anda yang sakit. Yang ni Siti kecil-kecil dulu pernah ni. Maklumlah kita main basikal, brake pula tak ada kan, jatuh, tak ada luka, cuma sendi sakit. Jadi mak-mak kita cepat-cepat dia layurkan daun mengkudu ni. Lepas tu dia tuam lah sendi kita yang sakit kan. Biasanya dekat bahagian siku ya. Maklumlah nak tahan badan kan, terbang. Ini zaman kita kecil-kecil dulu lah kan. Tapi kepada anda mungkin letih bekerja ya, orang kata bekerja jarak jauh, naik pula kereta api ke, LRT ke dan sebagainya, rasa letih berjalan terlalu lama, anda boleh amalkan. Kadang-kadang kan saudara, petua tradisional ini sangat membantu. Ya, mungkin boleh sedikit sebanyak melegakan dan memudahkan urusan harian kita. Ada lagi cerita nak kongsi, tapi sekejap lagi. Yang penting kena dengar Negara FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Tahu ni apaan? Ha? Memang aku tonton.
3: Bawa kita.
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
7: Hello, selamat sejahtera. Siapa boleh terima kasih untuk
8: perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Ya, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. 10.50 minit pagi. Diam-diam, ya. Dah nak 11 pagi dah, saudara. Apapun, terima kasih. Masih lagi setia mendengar siaran kami. Walau di mana sahaja anda berada. 92.6, 95.7 dan 107.7. Okey, rahsia petua dah sampai hujung-hujung. Dah ni, kalau tadi Siti kongsikan, ya, sakit sendi, bagaimana nak buat? Kalau teruk sangat, dapatkan rawatan, ya, segera. Kalau rasanya sakit sendi tu biasalah dia, ya, peralihan umur, rasa sakit-sakit sendi yang teramat sangat lepas balik kerja, anda boleh amalkan petua tradisional, antaranya menggunakan daun sirih. Anda boleh juga layurkan daun sirih dan tuam pada kawasan yang sakit. Selain itu, mandi air suam pun boleh membantu mengurangkan kekejangan dan juga kekakuan sendi. Dan orang kata jagalah kesihatan baik-baik. Dan kalau anda ada minyak panas, sekarang minyak panas kan, dia tak adalah bau macam dulu-dulu. Sekarang bau, ada bau strawberry, anggur kan. Anda bolehlah urut perlahan-lahan sendi anda yang sakit untuk melancarkan peredaran darah. Yang penting jaga kesihatan, kerana nikmat kesihatan ni tak ada dekat luar, saudara. Anda yang kenal dengan diri anda, dan dalam masa yang sama, ya, terus dapatkan nasihat doktor jika sakit anda berlarutan. Petua hanya boleh dikongsi dan boleh dicuba, tetapi kalau ya masih lagi mudarat, sila dapatkan ya rawatan yang sebetulnya. Kadang-kadang badan kita dah bagi tanda, kita je buat-buat tak tahu kan. Walaupun petua ini diamalkan secara tradisional, bukti saintifiknya untuk tahu keberkesanannya masih lagi terhad. Ini petua orang lama-lama, ya, yang sesuai dengan anda. Alhamdulillah. Apa pun, teruskan mendengar Negeri FM, saudara. Sekejap lagi Siti nak tunaikan lagu permintaan macam biasa. Boleh hantar WhatsApp menerusi konti kami lah kan, 0126030603. Sambil-sambil itu hantarlah ucapan, boleh Siti bacakan, ya. Dan terima kasih kepada anda semua. Teruskan mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah. Cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Negeri FM.
2: Kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Setiap hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Boleh ke nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID. Selamat pantas mudah.
1: Ya, Negeri FM, ingat sampai bila-bila 11.10 minit pagi yang nak hantar ucapan macam biasa, boleh menerusi WhatsApp konti kami 0126030603. Letakkan dua juga lagu pilihan anda nak dengar pagi ni. Ya, salah satu sediakan siarkan, okey. Yang belum follow ya media sosial Negeri FM, rugilah tak follow. Follow, okey. Kami ada di Facebook, di TikTok, ya, Instagram, juga di YouTube. Okey saudara, kita dah masuk dah bulannya, kita nak menyambut Hari Kebangsaan tak lama lagi. Jadi bulan Ogos ini, jom sama-sama kita kibar dan juga hayati nilai jalur gemilang. Kita semua termasuk penjawat awam ya, perlu menghayati nilai jalur gemilang dalam menjayakan aspirasi nasional satu rumah satu jalur gemilang sempadan bulan kebangsaan ya. Ini kerana saudara, patriotisme diukur melalui tindakan, keputusan dan juga hikmat bakti kepada rakyat. Jadi jangan kita kibarkan bendera sekadar kibar sahaja, kerana kita kibarkan integriti, amanah, perpaduan dan kecemerlangan perkhidmatan. Selain itu, penjawat awam ya, diseru untuk bekerja lebih pantas, berintegriti, profesional dan ya, berjiwa rakyat, ya, menjadikan kecintaan kepada negara sebagai inspirasi, memberikan perkhidmatan terbaik. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, jom kita terus jayakan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang bagi terus menyemarakkan semangat cintakan tanah air. Jalur gemilang bukan sekadar selai kain yang berkibar di tiang, tetapi lambang kedaulatan, maruah dan identiti sebuah negara yang merdeka, saudara. Jadi jom yang belum ada lagi, bolehlah cari hari ini. Ya, ataupun mungkin ya sibuk dalam urusan seharian, ambillah sedikit masa anda, carilah jalur gemilang. Jom kita kibarkan sama-sama.

Yang negafam, ingat sampai bila-bila untuk akak-akak kita, ya? Yang sedang masak dekat dapur tu, kemain goyang-goyang bahu, ya? Masak apa hari ni? Boleh kongsi lah dekat Siti, kan? Hari ni mungkin ada teringin nak masak kari ayam ke? Ui, sedapnya. Ataupun kari ataupun ayam asam pedas. Ada juga yang suka, kan? Ayam asam pedas. Siti dulu tak pernah, bukan tak pernah lah, pernah makan tapi jarang masak ayam asam pedas. Tapi kalau yang pandai buat tu memang sedap, kan? Nak selamat masak lah dekat dapur tu, kan? Ataupun hari ni mungkin nak makan rebus-rebus je, Ti. Jaga kesihatan. Terpulang lah. Ya? Jadi kita nak menyambut hari kebangsaan tak lama je lagi. Ramailah di antara kita yang memasang jalur gemilang. Lepas tu terlampau seronok, kan, ambil gambar. Tapi kena ingat, rakyat Malaysia kena ingat, kena peka juga, ya, untuk guna imej jalur gemilang, terutama dalam media sosial lah, kan. Ingat, ya, guna imej jalur gemilang di media sosial dengan penuh rasa tanggungjawab bagi kita, ya, memelihara dan juga menghormati lambang kedaulatan negara. Pastikan paparan imej itu betul, saudara. Bersuah foto guna fungsi tertentu pada kamera boleh menyebabkan, ya, imej jalur gemilang kita tu kelihatan terbalik. Jadi simak dulu kedudukan jalur gemilang sebelum kita muat naik. Dan juga kena ingat, ya, mereka yang sengaja memuat naik ataupun berkongsi paparan jalur gemilang terbalik adalah satu kesalahan yang boleh mengakibatkan salah faham, mencetuskan kemarahan dan juga menyinggung perasaan masyarakat. Jadi tengok dulu, perhatikan dulu, nak muat turun sebarang gambar, pastikan jalur gemilang anda tak terbalik imejnya. Okey, pastikan kedudukan bintangnya dan jalurnya betul. Dan untuk anda yang suka edit gambar menggunakan teknologi AI, boleh, tapi pastikannya imej jalur gemilang anda sempurna. Negara FM, ingat sampai bila-bila. Lepas ni kita nak belanja lagu permintaan Pak Dak kita. Nak dengar lagu Benciku Sangka Sayang. Ditujukan kepada yang tersayang dengan ucapannya, hidup abang tiada erti tanpa sayang di samping yang seseorang. Wah, romantik Pak Dak kita. Negara FM.

sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila saudara Siti dah pun tunaikan ya lagu permintaan Pak Nda. Apa pun yang lain-lain boleh hantarkan menerusi WhatsApp gonti kami 0126030603. Saudara, ancaman siber bukan mainan, jadi ini masanya untuk kita terus lindungi anak-anak kita lah kan, untuk membina masa depan digital yang selamat. Jadi kita sebagai ibu bapa, ya, kena pantau aktiviti anak-anak kita. Antaranya pantau aktiviti digital, sentiasa periksalah permainan video, aplikasi dan parutan yang anak-anak kita akses ni atau anak kita kongsi, ya, kena tengok betul-betul. Seterusnya, didik juga tentang privasi, ajak anak-anak supaya menjaga maklumat peribadi dan tidak berkongsi kata laluan sekali guna OTP, salinan kad pengenalan, ya, ataupun nombor telefon dengan orang yang tak kenal. Aktifkan juga kawalan ibu bapa, gunakan tetapan parental control pada peranti dan juga aplikasi untuk menapis kandungan yang tidak sesuai mengikut usia kanak-kanak. Dan seterusnya, amalkan komunikasi terbuka, wujudkan komunikasi terbuka mengenai ancaman siber supaya anak-anak ni lebih yakin untuk melaporkan sebarang aktiviti yang mencurigakan. Itu dia peranan kita, ya, bagi melindungi anak-anak kita. Seterusnya, memastikan apa yang anak-anak kita akses, apa yang anak-anak kita kongsi, apa yang anak-anak kita terima adalah selamat. Aha, ini penting, saudara. Ya, sedang masak-masak apa agaknya, ya? Ni nak menjelang tengah hari, perut pun dah lapar. Yang sedang memandu mungkin rasa mengantuk, berehat seketika, ya? Minumlah dulu, makanlah dulu sebelum sambung perjalanan. Yang penting kena hati-hati dan terus ia mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Ai nak dengar lagu Sayang Sampai Mati sekejap lagi, tapi sebelum tu jom dengar dulu lagu ini. Sayang Orang Yang Sama, Adira Suhaimi, Negeri FM.

0: Segak kau hari ni? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai Syafiq. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tapi siapa yang tahu?
1: Tak! Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam! Diam! Aku tinggal diam!
2: Integriti, refleksi anda. Hargai diri, lindungi maruah. Hindari salah laku.
3: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.

Ya, selamat tengah hari semua. 12:09 minit tengah hari. Selamat menjamu selera buat anda yang sedang menjamu selera, yang masih lagi masak kat dapur. Tak apa, sambil-sambil tu temannya Negeri FM ingat sampai bila-bila. Saudara, bahaya tau jerat sindiket keldai akaun. Nak wang mudah, beri kad ATM kami bayar anda. Ya, yang pertama serah, pemilik akaun menyerahkan kad ATM dan juga nombor PIN kepada rakan kenalan dalam talian ataupun ahlong untuk digunakan tanpa pemantauan pemilik akaun sendiri. Seterusnya, jual atau sewa. Pemilik akaun menjual atau menyewa kad ATM dan juga nombor PIN kepada pihak lain dan menerima bayaran. Seterusnya, tawaran kerja. Pemilik akaun ditawarkan pekerjaan untuk membuat transaksi wang dari akaun persendirian ke akaun pihak ketiga dan dibayar komisen. Jadi tip dan juga nasihat, jangan beri akaun bank anda kepada orang lain untuk digunakan. Jangan juga buat transaksi kewangan dari punca yang kita tak ketahui. Dan juga simak serta pantau transaksi wang di dalam akaun bank anda. Ingat, akaun bank anda tanggungjawab anda. Ada kes yang dilaporkan ya, menjadi keldai dadah kerana menyerahkan kad bank sewanang-wanangnya untuk digunakan pihak ketiga. Sekali lagi saudara, ingat bank anda tanggungjawab anda. Teruskan mendengar Negeri FM. Terima kasih kepada yang buat permintaan lagu. Ini dia Man nak dengar lagu Shania Zafia, Cinta. Untuk hiburan semua, katanya yang kenal dengan Man Kolopila. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti barah. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

Yang sedang memandu ketika ini, hati-hati memandu. Saudara, kalau rasa penat, mengantuk, berehatlah seketika. Ingat saudara, jangan kita langgar lampu isyarat merah. Ia merupakan satu kesalahan seumur hidup, boleh menyesal ya. Ramai yang tertanya kenapa kita perlu patuhi lampu isyarat merah. Antara lain, merah kenalah berhenti kan? Mencegah kemalangan saudara. Langgar lampu merah boleh menyebabkan ya kemalangan serius ataupun maut. Seterusnya, melindungi nyawa. Ya, patuhi isyarat demi keselamatan anda dan juga orang lain. Amalkan pandu cermat ya, memandu. Biarlah berdisiplin ya, membina budaya jalan raya yang selamat. Elakkan juga denda dan juga tindakan. Ini kerana langgar lampu merah boleh dikenakan tindakan undang-undang. Untuk makluman kita semua ya, melanggar lampu merah antara punca utama kemalangan maut di persimpangan. Jangan kerana kita nyawa orang lain, orang kata tergadai, dan kita sendiri nak selamat, kenalah sentiasa berhemah ya. Sabar, bawa bertenang ya. Laju-laju nak ke mana, ingatlah keluarga yang tersayang. Dan ingatlah, sekiranya kita menjadi punca kemalangan, mereka yang kita langgar itu pun mempunyai keluarga. Apa-apa pun, jaga diri anda, pandu dengan selamat. Kalau penat, berhentilah ya, jangan tergesa-gesa nak pergi mana. Kejap lagi rakan kita nak dengar lagu Bollywood katanya. Azwan Senawang, layanlah lagu Bollywood satu, tak kisah lagu apa. Tengah-tengah hari ni mengantuk. Terima kasih Azwan. Terus follow Negeri FM. Yang belum follow, follow media sosial rasmi kami. Cari je, kami ada di TikTok, Facebook, Instagram, YouTube pun ada. Negeri FM, ingat sampai pilih-pilih.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Pak An. Sudih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, no, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamailah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma. Kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Iyalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Energy FM, ingat sampai bila-bila. Saudara, lagu Sampai Hati ini versi baru ya, paduan tiga suara Amin Spring, Afif Termizi dan juga Yulis Camelia baru saja menghiburkan anda. Tepat pukul 1 kita nak dengarkan utama 1 tengah hari, lepas tu kita sambung semula, okey? Jangan ke mana-mana, teruskan dengan Energy FM, ingat sampai bila-bila.

Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

berjaya. Ya, kembali semula mendengar siaran kami Negeri FM. Ingat sampai bila-bila 1.13 minit tengah hari. Selamat menjamu selera buat anda yang sedang menjamu selera. Selamat beristirahat buat anda yang sedang beristirahat. Dan teruskan mendengar Negeri FM walau di mana sahaja anda berada. Dan untuk makluman, kita bersama saudara akan masuk waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban dan juga Port Dickson pada pukul 1.21 minit tengah hari nanti. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: ialah 3 gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Wahai insan, apa kau cari? Hidup penuh
1: ilusi, suka duka datangnya berganti. Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
2: Wan.
3: Eh, apa dia terkejut Wan lah.
2: Hanif dah lulus Wan.
3: Lulus apa?
2: Hanif dah lulus lesen ghetto Wan.
3: Alhamdulillah tahniah cucu Wan.
2: Lepas ni bolehlah Hanif bawa Wan jalan-jalan.
3: Eh Wan nak tanya ni. Ingat tak tu? Undang-undang itu tu. Tali pinggang tu untuk apa?
2: Untuk keselamatan Wan.
3: Asyik genah tu untuk apa?
2: Nak bagi tahu kita pergi kiri ke kanan Wan.
3: Itu papan tanda had laju tu apa guna eh?
2: Papan tanda tu kena ikut lah Wan.
3: Macam itu. Itulah cucu Wan. Ini sekarang jangan ambil lesen. Undang-undang dah belajar tapi tak nak ikut. Tak ada mana dah.
2: Wan, duit Wan nanti saya ganti Wan eh.
3: Duit apa?
2: Duit ambil lesen pula Wan.
3: Alah Wan tak kisah tu dah. Janji cucu Wan tak lupa mau Wan ya.
2: Baik Wan. Sayang Wan.
3: Betul lah ini.
0: Pesanan himat awam ini ikhlas daripada Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Terima kasih terus mendengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
4: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Allah.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala alhayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal waba'i وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila saudara. Pesanan ini untuk diri kita sendiri. Jadilah tangan yang menghulurkan bantuan kepada mereka yang sedang jatuh. Jadilah mata yang sentiasa melihat kebaikan walaupun insan itu tidak sempurna. Jadilah hati yang mampu menerima kelemahan dan kekurangan orang lain dengan ikhlas. Kerana setiap kebaikan yang kita berikan, suatu hari nanti akan kembali kepada kita. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Negara FM ingat sampai bila-bila saudara 1.41 minit tengah hari tepat pukul 2 nanti ya, akan bersama dengan rakan penyampai Moncak Potang. Yang penting kena dengar Negara FM ingat sampai bila-bila saudara. Sebelum kita berpisah, menerusi Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan ya, kes denggi masih dilaporkan di beberapa kawasan di Negeri Sembilan saudara. Denggi ini boleh berlaku di mana-mana jika ada tempat pembiakan nyamuk Aedes. Jadi luangkan masa hanya 10 minit sahaja setiap minggu untuk kita periksa kawasan rumah, buang air bertakung dan juga tutup bekas simpanan air dengan sempurna. Sekiranya dalam keluarga anda yang ada simptom demam, sakit sendi ataupun ruam, jangan tunggu lama-lama. Segera dapatkan pemeriksaan di fasiliti kesihatan berhampiran. Ingat ya, pencegahan adalah tanggungjawab bersama. Tiada Aedes, tiada denggi. Jadi apa salahnya ya kita kurangkan, kita luangkan masa sekurang-kurangnya 10 minit sahaja setiap minggu. Bukan hari-hari saudara, 10 minit sahaja setiap minggu untuk kita hapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Jadi luangkan masa periksa kawasan rumah, buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dengan sempurna. Negara FM ingat sampai bila-bila. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi kalau ikut jadualnya hari Jumaat. Akan bersama-sama dengan saya, Siti Mak Manis. Macam biasa 10 pagi sampailah 2 petang. Negara FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum. Lagu galau selepas ini. Bye-bye.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
1: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang pandangan Negeri FM. Syukur Alhamdulillah, bosu suara lain kita petang inilah. Masa yang sama kan, pukul 2 bawa lah kau. Dari pukul 2 bawa lah kau 6 potang insyaAllah. Selepas bertemankan Siti Lomak Manih, izinkan ayo pula lah Nentu Babu nomankan pula ya. Sampailah aku pukul 6, makanya untuk hari ini edisi 4 Ogos 2026 bersamaan 20 Safar 1448 Hijrah. Semoga dipermudahlah untuk kita kan dalam apa jua lah nang dilaksanakan, nang dilakukan. Dengan Negeri FM, moncak potang.

Yontahlah, kata Elino. Dah pernah. Dua-dua boleh. Benet potang 92.6, 95.7, 107.7. Kembali bertugas. Selamat diucapkan kepada semua pendengar Negeri FM yang kembali bertugas hari ini. Alhamdulillah. Ya, selamat menjayakan tugasan hingga selesai pukul berapa pulang itu. Tetap luk kepada bahagian kojo masing-masing. Sambil layan Negeri FM bertemankan Ayon dan Terbabu hari ni lah ya. Makanya untuk petang ini kalau boleh lah you nak ajak pendengar ni berburak-burak di ruang udara, maun kau? Kalau maun bolehlah kita bincang-bincang sama-sama kan, walaupun tidak bertentang mata, hanya dapat mendengar suara cukup bahagia bagi Ayon. Jadi petang ini kita burak tentang anak-anak kita, maun kau? Boleh kau? Makanya kan untuk menceritakan tentang anak-anak ini kan, tentunya anak-anak ini perlu dididik lah daripada awal sampailah ke dewasa kan. Apabila dia dah berdikari, makanya selesai dah tugasan kita. Makanya bezanya mendidik anak-anak mananya pada zaman dulu dan sekarang, tentunya jauh kan. Maka apa kata kongsikan sama-sama dengan ayah di ruang udara jana kiranya beza dulu bezanya mendidik anak pada zaman dulu dan juga zaman sekarang. Jadi boleh kongsikah? Kita ajaklah mak ayah, ibu bapa yang kiranya sekarang ini ataupun ibu bapa yang dah pun selesai tanggungjawabnya kan, anak-anak semua dah lepih dah. Apalah salah kiranya kongsikan pengalaman bersama-sama. Manalah tahu kan dalam apa yang dikongsikan itu dapat memberikan kiranya pandangan pada yang lain, memberi nampak juga kepada pendengar yang lain dalam sekarang ini tengah mendidik anak-anaknya dalam kerisauan TKW. Takut dah bahasa esok kan anak-anak ni takut tidak menjadi seperti mana yang kita harapkan kan. Jadi bezanya mendidik anak-anak dulu dan mendidik anak-anak sekarang ni. Moh kongsikan 675-3166, 675-3177. Tipu Nayo ya.

0: 造孽犯啊！你妈的，这
1: bawa kita.
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Bawa kita.
1: Bawa kita.
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih untuk membantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak?Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Wan.
9: Apa dia? Terkejut Wan lah.
8: Anip dah lului Wan.
9: Lului apa?
8: Anip dah lului lesen kereta Wan.
9: Alhamdulillah tahniah cucu Wan.
8: Lepas ni bolehlah Anip bawa Wan jalan-jalan.
9: Eh Wan nak tanya ni ni. Ingat tak tu? Undang-undang itu tu. Tali pinggang tu untuk apa?
8: Untuk keselamatan Wan.
9: Asyik genah tu untuk apa?
8: Nak bagi tahu kita pergi kiri ke kanan Wan.
9: Itu papan tanda had laju tu apa guna eh?
8: Papan tanda tu kena ikut lah Wan.
9: Macam itulah cucu Wan. Ini sekarang dengan ambil lesen. Undang-undang dah belajar tapi tak nak ikut. Tak ada mana dah.
8: Wan, duit Wan nanti saya ganti Wan eh.
9: Duit apa?
8: Duit ambil lesen pula Wan.
9: Alah Wan tak kisah tu tau. Janji cucu Wan tak lupa mau Wan ya.
8: Baik Wan. Sayang Wan.
9: Wan tahu lah tak ingin.
10: Pesanan himat awam ini ikhlas daripada Negeri FM ingat sampai bila-bila.
11: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM ingat sampai bila-bila.
12: Moncang potang, osah moncang.

0: Nagak ke FM ingat sampai bila-bila tak nak lengah masa, tahu sambut ada yang manggil Nia. Hello, siapa dia tu?
1: Yo, Li daripada Jompoh.
0: Yo, Li. Macam mana cerita ni, Li? Didik anak dulu, mau sekarang apa beza?
1: Weh, banyak beza, weh. Saya ingat, Li, kan, kalau kena hutan dia cikgu lah kan, kat sekolah dulu kan. Rasa macam tak ada bondo, rasa tak ada sakit apa kan. Jauh lagi gitu nak pergi mengadu balik kau lepas kena hutan dengan cikgu disiplin di sekolah kan. Ke sekolah saya dulu, ke sekolah menengah besar tu, biar ada dengar dengan kawan yang ada lagi tu kan. Kau dulu lepas kena hutan tu, janganlah kau pergi mengadu ke mak kau kan. Kau mengadu ke mak, kau mengadu ke abah kau lain, ditambah lagi dengan apa ganting kayu apa, pokok puding tu pun yang dipatah ke pokok rambutan tu kan.
0: Atuh deh.
1: Memang kono ditambah eh. Tapi hasil itu kan, itu budak-budak 80-an 90-an ni jadi koreh.
0: Betul.
1: Kita ni kalau susah sikit pun kita tak heran tau kan. Dulu hidup lah susah kan.
0: Betul.
1: Dan dulu macam sekarang budak-budak ni jam kan dalam ngajar tu dengan penuh dengan manjo bagai kan.
0: Susah
1: sikit pun tak boleh.
0: Yo.
1: Sikit pun tak boleh. Dia tak sama macam kita ni ha. Kalau hari dua tak makan tak ada hal lah kan. Dulu dulu makan nasi dengan ubi kayu, tak ada bondo pun apa pun kan.
0: Baik.
1: Selama kita dulu, kita dididik dengan cara yang betul-betul korek.
0: Baik.
1: Supaya kita ni boleh hidup, boleh survive.
0: Baik.
1: Tak macam budak zaman sekarang ni.
0: Yo, baik.
1: Itulah beza itu. Yo,
0: baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu deh. Li kalau masuk dia gear lima. Apa? Gear lima tau. Terima kasih Li. Yang lain pun kongsi lah kan. Pengalaman dan juga kiranya kan caranya mari nomak mendidik kita macam mana kan. Biar anak-anak kita dengar. Jangan buat-buat kan. Nagari FM Moncak Potang.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Moncak potang.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila tentunya lah kami di Negeri FM ini sentiasa berkongsikan apa sajalah informasi, cerita, hiburan dan pelbagai lagi lah kan untuk pendengar Negeri FM. Selamat datang kepada Abang Uda. Ada juga yang berkirim ucapan, kan boleh saja TKW. Tapi untuk petang ini kita bugak-bugak lah tentang tajuk pada petang ini. Jadi apalah beza kan didik anak kita dulu dengan sekarang. Jadi apa pendapat pendongar? Pendapat pendongar makanya kocik basah tua muda tak kira lah dah kan. Jadi mendidik anak-anak sekarang ni lebih mencabar atau lebih mudah? Macam mana? Marin punya cerita, makanya kita kena kongsikan dengan anak-anak ni. Kena bagi tahu, omak dulu, kalau atuk kau kan, buat kau khabar tidak, tidak lah. Kalau khabar jangan tu, janganlah kan. Kalau dia dah bangih tu, makanya kalau dah marah tu, marahlah tak ada. Nak pujuk dah kan. Tapi kan, wan-wan kalau tengok lah cara kita ngajar anak-anak sekarang ni kan. Kalau dah kena marah tu, kita pujuk balik. Pantang dia tu, kau marah anak kau tu, kau pujuk balik. Dia tanya, jangan dia buat macam itu. Tapi itulah beza lah dulu dengan sekarang kan. Baik, 6753166, 6753177. Kalau nak dibezakan, dulu kan mak ayah kita ni lebih garang kan, tegas. Kadang-kadang menggunakan hukuman fizikal, contoh rotan kan. Tapi sekarang ni rotan dah kurang digunakan dah sebab apa? Sekarang ni lebih ramai menggunakan ataupun memilih pendekatan secara bercakap lah kan, komunikasi. Yo ko. Tapi tanya pendengar lah kan. Yo ko macam tu. Hello Negeri FM, siapa dia tu?
1: Assalamualaikum ni.
0: Ya waalaikumsalam. Siapa dia tu?
1: Abang Udo.
0: Abang Udo. Abang Udo dah apa ni? Kek mana ni?
1: Kek Segamat ni ha.
0: Oh, Kek Segamat. Segamat kau si Kamat?
1: Segamat, Segamat.
0: Segamat Johor.
1: Yes.
0: Eh, kosan ni. Cuaca macam mana Kek Sinun? Okey kau?
1: Boleh tahan panas, kadang-kadang hujan juga.
0: Iya, iya kok. Ni nak nanya lah Udo ni kan. Bezo yang didik anak-anak ni dulu dengan sekarang. Macam mana? Cerita sikit Udo.
1: Bezo didik anak-anak dulu dan anak-anak sekarang. Banyak jauh beza je, Nen.
0: Macam Udo makin macam mana dapat eh?
1: Macam kita. Macam belajar di sekolah kan. Kalau dapat keputusan periksa tu, nak dibawa jumpa orang tua tu memang takut.
0: Takut kan?
1: Memang cukup takut. Sebab apa takut? Kalau keputusan kita tak cantik dia memang memang kompom-kompom kononnya.
0: Yo, kono susah.
1: Yo, kena susah. kalau yo kena pukul dengan cikgu pun macam tu juga.
0: Yo.
1: Balik kalau dikobar dengan mak ayah habis juga no lagi kita di rumah.
0: Kalau dikobar ya. Tapi apa yang Udo nampak lah sekarang ni kan, anak-anak sekarang ni cara ibu apa mak ayah mengajar tu. Ya, nampak manjo ke macam mana?
1: Tentang didikan dia sekarang ni zaman pemodenan ni kan banyak yang berubah. Kalau zaman dulu macam apa

0: macam ni, cakap macam ni, bila jumpa kawan-kawan dah lain pula. Kau jangan dengar sangat mak kau tu. Mak kau tu kuno. Dia tak tahu apa. Dengar pula cakap kawan-kawan kan. Nah, itu yang bunda tu berbalik pula kan. Dia tak sama. Pesanan tu, pesanan orang tua tu berguna sampai ke kita mati. So,
1: yo, kalau kita ingat balik kan cara mak ayah orang tua makin mendidik kan.
0: Ya, yo, memang betul. Tak sama. Jauh, Neng. Baik. Jauh sangat beza je, Neng.
1: Yolah, do. Baik-baik. Apapun kita doa yang baik-baik, ya, Udo, ya?
0: Ya, ya, ya.
1: Terima kasih, Udo.
0: Okey, sama-sama.
1: Yo, Udo, kita dari Segamat TKW. Bezanya mendidik anak-anak dulu dengan sekarang kan memang jauh lah. Apa-apapun lah kan, masing-masing ada cara masing-masing dalam mendidik anak-anak. Jadi ceritakan kat sini, kongsikan dengan Nayo. Maknanya berikanlah apa deh cadangannya, apa deh cara we tu kan, apa deh pengalamannya tu untuk dijadikan contoh ataupun mungkin dapat memberikan kata orang ni pendapat dan pengajaran kepada yang lain tu. Mudah-mudahan lah kita burak-burak yo, cerita-cerita juga kan. Kita jangan ambil sedih tentang anak-anak ni. Mencak potang.

Kita bersama-sama lah hingga ke akhirnya siaran Ayo Bertugas. Ya, dengan pendengar Negeri FM semua. Sekarang ni Ayo buka talian lah untuk pendengar bersama-sama kongsi lah cerita kan. Pengalaman ke apa-apa lah berkait dengan anak-anak kita ni. Cerita beza lah kan, cara masing-masing kan. Kita ada cara keluarga masing-masing mendidik anak-anak. Mungkin juga kan sistem keluarga kita ni boleh menjadikan contoh kepada yang lain. Nampak kan elok sepakat itu. Macam mana nak menjadikan anak-anak kita ni sentiasa sepakat adik-beradik. Orang tutup marin ada petua itu. Dia kalau marin kan, perasan tak emak-emak kita marin kalau dia mari anak-anak yang makan, dia suap anak-anak yang makan tu sekali duduk TKW. Semua berkumpul lah tu menghadap. Dia suap seorang-seorang sekali makan sama-sama. Jadi kat situ lah wan-wan khabar kan. Makanya punca daripada situ jugalah anak apa adik-beradik ni pakat. Jadi dia makan sesuap TKW. Itu cara lah masing-masing kan. 6753166 6753177. Jadi nombor tu bolehlah tokan-tokan lah ya. Untuk semua lah, tak kira lah dah jauh dokek ke, pendengar lama ataupun baru ke, ataupun tak pernah tombol talian ke. Untuk hari ni colah tokan nombor yang diberi. Kita beri tombol sekali. Halo Negeri FM, siapa dia tu? Halo Negeri FM. Ui, putih. Tak apa. Kalau sorang boleh hantar di WhatsApp konti 012-603-0603. Itu dia mana? Mana dia tak ada alasan yang nak diberikan, ya? Jadi kalau sorang nak telefon, boleh beri dekat WhatsApp kontinya. Jadi ini ada juga yang kongsi. Dulu mak ayah ni korbannya tu garang mendidik anak-anak kata. Tapi dek garang itulah kiranya anak-anak menjadi sekarang ni ha. Dia menjadi apa tu? Menjadi lebih berdikari kata. Tidak bergantung benar kepada mak ayah. Korban itu kan kalau dah nikah tu makanya nikah tawih dah tak ada lah nak minta. Tak tolong mak ayah dah pandai-pandailah nak hidup. Macam tu lah kan. Negeri FM, siapa dah tu? Halo? Halo? Siapa di talian? Oh putih, tak apalah. Yang lain ayo tunggu moh dah. Jangan malu.

Ya, Nogong FM ingat sampai bila-bila tepat pukul 3 kita dengar berita Nogong FM ya. Tak payah berita, kita sambung balik semula. Jangan ke mana-mana. 6753166 6753177. Moncak potang.

0: Sekiranya kita membaca sesuatu sumber berita, bacalah kisah sepenuhnya, bukan menilai sekadar tajuk berita. Ia mungkin boleh mendorong kita membuat tafsiran yang salah dan juga pastikan sumbernya mempunyai reputasi yang baik. Dan ingat, kongsi fakta bukan kabar angin. Perhatikan berita yang anda perolehi sama ada dari sumber yang tular, dikongsi kenalan atau ahli keluarga anda. Selalunya, berita yang palsu atau sumber yang tidak sahih akan membuat kesilapan ejaan, reka letak yang janggal atau menggunakan pemilihan bahasa yang negatif serta beremosi. Semak sumber rasmi dan bandingkan maklumat yang anda perolehi.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Nagong FM hingga sampai bila-bila monca petang kembali bertemankan Ayon dan Tumpabu. Terima kasih tetap setia dengan stesen yang sama. Baiklah kita sambung balik cerita tentang anak-anak kita ni kan macam mana cara nak mendidik. Eh, ha, di talian dah ada dah manggil. Halo.
1: Halo.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa dia tu?
1: Abdul Rahman Aten.
0: Kosan ni Abdul Rahman Aten.
1: Iya.
0: Dari mana?
1: Saya dari Sonio.
0: Oh, jauh boleh tahan yo. Baik, Cik Abdul Rahman, macam mana ni cara mendidik anak-anak ni supaya anak-anak kita ni kan tak lupa, kan ingat keluarga, kan?
1: Zaman sekarang ni kita terapek nak pakai rotan-rotan ni dah cik nen tu. Tapi yo. Zaman saya marin ayah dia di rumah saya semua apa batang mangga kelapa.
0: Ui, mangga kelapa dapat.
1: Dapat tu diwaning kan saya. Kalau lari kono, tak lari pun kono. Macam mana nak buat tu?
0: Mana nak pergi kan?
1: Saya terima je lah.
0: Maju kena, undur pun kena.
1: Iya.
0: Itulah dia kan, bezo kan, marin. Anak-anak kita sekarang ni cukup bertuah lah, ya.
1: Iya.
0: Baik. Terima kasih lah, Abdul Rahman.
1: Jangan lupa. Apa, kalau boleh, saya nak nanya, cik nen, kau nyanyi lagu, Pokok Deden, Pokok Dekar tu.
0: Iya. Dengar lah, ya.
1: Kalau boleh sialah.
0: Baik, insyaAllah. Nanti ada ruangan permintaan lagu, mintalah lagu ayo tu. Dan dah kobar-kobarnya.
1: Ayo.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Matu deh, moncak potang.

ni nak pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

udang di balik batu daripada Lesti dan Ungu juga NASA. Dah pun 3.25 minit petang. Ini daripada Ain. Katanya bagi pendapat Ain lah, didikan anak zaman sekarang ni tak sama lah macam zaman Ain kocik magin kata kan. Jadi anak togo apa ni ngobanya tu dulu nak nogo anak katanya, baik sekarang ni ada cara dan hikmahnya. Yalah kan, kalau magin maknanya mak ayah kita garang kan. Itulah tu. Jadi masing-masing punya bahagian lah kan. Tapi dek garang-garang itulah yang buatkan kita ni jadi berani, jadi pandai berdikari kan. Jadi untuk anak-anak sekarang ni pun sama juga. Adalah cara itu. Jadi ada juga yang mengantar ni di apa ni, di WhatsApp konti mengabarkannya kalau bezonya anak-anak dulu kita marin masuk kocik-kocik banyak bermain kat luar kata korban. Sekarang ni banyak masuk kiranya banyak masa di rumah dengan gadget dan media sosial. Itulah kojo itu kan. Saya tanya je nak mana. Entah dah dalam bilik tak main game dah tu kata. kalau marin orang tanya nak mana. Entah tak main mana. Pedaknya tu kan. Kata keluar dia pergi main tadi tak. Tak mana apa ya itu. 6753166 or 6753177 di talian ni. Siapa agaknya? Hello? Halo Nagori FM, siapa dia tu? Halo? Oi putih, tak apalah. Mentaruk menantikan penerangan telefon tu, ayo kongsikanlah sikit informasi. Saudara, rakyat Malaysia yang berada di luar negara atau melakukan perjalanan ke luar negara digalak menggunakan aplikasi MyWorld Alert bagi membolehkan penyampaian maklumat penting dibuat secara lebih pantas sekiranya berlaku kecemasan. Nogori FM ingat sampai bila-bila. Selamat petang juga kepada Robia Saleh. Selamat petang juga lah ni. Ain ngobakan sebab didik cara dululah saya sekarang ni jadi berani. Keberanian tu lain macam. Nogori FM pun cak petang.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Apapun kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen 300, 400 ringgit. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak. Maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, sebab pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk dari segi keselamatan dan sebagainya. Kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
2: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.
3: Moncak petang.
4: Asah moncak.
5: Zizan Kartelo, hello. Hey,

Logo FM ingat sampai bila-bila itu dah lagunya Cintaku, Zizan dan Sonawan. Dah pun 3.36 minit potang. Meh-meh kita burak-burak lah cerita tentang mendidik anak-anak ni kan. Lain orang lain caranya. Apa yang kita ingat lah kan. Masa kocik-kocik mari mak mengajar kita kan. Teringat sampai ni lah. Memang betul lah apa mak cakap tu kan. Itulah bezanya dulu cara dulu mak mendidik kita kan dengan cara sekarang ini. Sekarang ini lebih pada manja bonita.

Hello, Negeri FM. Apa tu? Tak apalah. Mentara menantikan pendengar telefon. Ayo kongsikan apa yang boleh untuk pendengar semua lah ya. Apa-apa pun juga panjangkan kepada yang lain. 6753166 atau 6753177. Untuk telefon, kongsikan tentang cara mendidik anak-anak dan apa dah didikan daripada mak ayah kita yang buatkan kita teringat lagi sampai sekarang. Mentara menantikan pendengar. Ini dah sedang asyik scroll telefon je adik-adik kita ni kan. Jadi tak tahu nak buat apa lepas SPM. Jom tukar minat jadi kerjaya. College Community Kuala Pilah kini membuka pengambilan pelajar baharu. Jadi jom kuasai dunia digital melalui CJ Teknologi Peranti Mudah Alih atau asah bakat kreatif anda dalam sijil pasti. Syarat kemasukan yang minimum cuma lulus SPM dengan sekurang-kurangnya satu kredit mana-mana subjek. Yuran pengajian serendah RM200 sahaja satu semester. Jadi siap ada bantuan kewangan bagi yang layak. Tempat terhad ya adik-adik. Hubungi di talian 011-555-76925 ataupun layari ambilan.mypolicy.edu.my sekarang. Jangan lengah. Jadi College Community Kuala Pilah, Hub TV, TVET, pilihan bersama berjaya. Negeri FM, ingat sampai bila-bila moncak potang.

0: terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official.
3: Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Sekiranya kita membaca sesuatu sumber berita, bacalah kisah sepenuhnya, bukan menilai sekadar tajuk berita. Ia mungkin boleh mendorong kita membuat tafsiran yang salah dan juga pastikan sumbernya mempunyai reputasi yang baik. Dan ingat, kongsi fakta bukan kabar angin. Perhatikan berita yang anda perolehi sama ada dari sumber yang tular, dikongsi kenalan atau ahli keluarga anda. Selalunya, berita yang palsu atau sumber yang tidak sahih akan membuat kesilapan ejaan, reka letak yang janggal atau menggunakan pemilihan bahasa yang negatif serta beremosi. Semak sumber rasmi dan bandingkan maklumat yang anda perolehi.

Dagang FM ingat sampai bila-bila saudara. Hari ni Montari Bosan Negeri Sembilan, yang amat berhormat Datuk Si Datuk Ismail Hasim memulakan tugasan rasminya di Wisma Negeri Seremban hari ni. Dipermudahkan doa yang baik-baik untuk semua. Dan untuk pendengar yang baru saja mendengar Negeri FM sekarang ini, lakan moh dereh 6753166 6753177. Mentara itu, ini kepada pendengar semua ni, pasan berpasan panjang-panjangkan motan ni yo. Kes demam demam denggi sedang meningkat sekarang ini. Jadi mintalah pada semua, luangkan masa cuma 10 minit saja untuk hari ni lah. Untuk peksa kawasan rumah kita, jadi buanglah air bertakung yang ada. Lepas tu gosok sontar lah bokeh takungan air tu, tutup rapat bokeh simpanan air. Maknanya yang ada botol kapur ko, tutup rapat ya, jangan biar terdedah. Dan hapuskan semua tompek yang boleh menjadi tompek pembiakan nyamuk Aedes. Ini kita kena buatlah sama-sama ya pendengar. Nampaknya nampak seperti tindakan ni nampak macam kocik, macam sedih kan, tapi sebenarnya mampu menyelamatkan nyawa kita semua dan nyawa orang tersayang daripada ancaman denggi. Ni motan. Kalau anda, jikalah anda ni atau ahli keluarga mengalami demam, jadi jangan tunggu lama-lama. Makanya jangan biarkan dia melarat. Dapatkan pemeriksaan segera di fasiliti kesihatan berhampirannya. Panjang-panjangkan pada semua ni sedara. Tidak peduli maut menanti, hapuskan Aedes, perangi denggi. Ini pesanan daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan, bukan daripada ayah. Motan tu kan, mencak petang, asah mencak.

Dan Great FM ingat sampai bila-bila. Syabas Wira Wirawati Malaysia atas prestasi membanggakan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada seluruh kontingen Malaysia atas semangat juang dan prestasi membanggakan yang dipamerkan pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Menurut si hantaran di Facebook malam tadi, beliau turut merakamkan penghargaan kepada jurulatih, pegawai pasukan sokongan serta seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa mendoakan kejayaan kontingen negara. Tahniah atlet negara. Alhamdulillah, Malaysia boleh. Baiklah sedara, untuk petang ini kan cerita tentang anak-anak kita ni. Ha, cara mendidik makanya lain keluarga, lain caranya, lain orang, lain rupa kan. Jadi apa jua lah kan, setiap zaman ada cabarannya sendiri. Jadi dulu cabarannya mungkin dari segi kemudahan dan kehidupan, manakala hari ini lebih kepada teknologi, media sosial dan pengaruh persekitaran. Jadi kan, walau apapun lah cara kita ni mendidik kiranya apa anak-anak kita ni kan, makanya cara mendidik mengikutlah perubahan zaman kan. Yang mautannya nilai asas kasih sayang, hormat, disiplin, komunikasi dan teladan yang baik tetap tidak akan berubah, insyaAllah ya. Apa-apa jua lah kan yang mautan ni, bukan sama ada didikan dulu ataupun sekarang, lebih baik kan. Tetapi bagaimana ibu bapa dan masyarakat menyesuaikan pendekatan supaya anak-anak kita ni membesar menjadi insan yang berakhlak, bertanggungjawab dan berani berdikari. Itu yang paling mautan ni kan. Apapun, terima kasih lah kepada semua pendengar yang sudi nelipun, yang sudi kunci-kunci di WhatsApp konti pun ada juga. Ya, ni ada satu sebenarnya daripada pendengar ni, dengar bahkan dululah cerita mendidik anak-anak ni. Maklumat ya apa ni, ke ibu bapaan itu terhad kan, banyaknya tergantung kepada pengalaman orang tua-tua. Jadi bezalah sekarang ni, maklumat mudah dicari dalam talian katanya kan. Jadi buku dan pakar, tetapi terlalu banyak pilihan jugalah kalau dia boleh kadang mengelirukan. Apa-apa pun kita kena bijaklah mengendalikan anak-anak kita kan. Terima kasih pendengar Nagori FM, mencap petang.

0: Aku ingat tadi bangunan mana yang terbakar sampai bomba datang. Rupa-rupanya ada yang buat panggilan palsu.
1: Aku kesallah kejadian macam ni. Tak ada tindakan undang-undang ke pada mereka yang buat panggilan palsu tu?
0: Ada. Mereka ni boleh didakwa di bawah Seksyen 233 di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jika sabit kesalahan, boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjara tidak melebihi setahun atau kedua-duanya sekali.
1: Eh, boleh ke dikesan pemanggil yang buat panggilan palsu tu?
0: Boleh. Sebab setiap panggilan yang tertera akan disimpan untuk rekod dan rujukan oleh pihak yang berkuasa untuk diambil tindakan. Termasuklah mereka yang menggunakan telefon bimbit. Sebab itulah kerajaan mewajibkan setiap pemilik telefon bimbit mendaftar maklumat peribadi mereka.
1: Baguslah macam tu. Baru dia tahu langit tinggi rendahnya.
2: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Itu dia Gelora daripada Yuna. Baik kepada pendengar lah. Yang mana nak hantar ucapan, boleh hantar ya untuk Ayu sampaikan. Hantar ke WhatsApp Konti 0126030063 ya. Jadi mudah saja, nombor tak pernah berubah. Makanya minta jugalah pendengar, hati pun jangan berubah lah. Ingatlah insan yang jauh di mata itu, hantarlah khabar begitu ya. Tanda-tanda ingat itu melambangkan kasih sayang sentiasa ada. Macam itu. Jadi gunakanlah kaedah yang ada ni ha, kan? Makanya hantarkan di WhatsApp Konti ya. Baiklah, dah pun ompek 9 minit petang. Nogogi FM, moncak petang.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi setitik misteri.
2: Anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Logong FM ingat sampai bila-bila. Asyik teru kata. Bila jauh rindu. Bila dokek ni kelahi selalu kata. Bila ada sobo tak kena. Macam mana? Bila curiga, rimeh pula. Bila tak ada rasa apa-apa, tak curiga, tertanya-tanya pula. Tak sayang kau kata. Sobo salah lah mana satu tu. Baiklah, dah pun nampak 8 boleh minit potang. Pendengar yang mana satu, kau bakal ke Ayo sekarang. Hantarkan ke WhatsApp konti ta. Ataupun tahu singgah ke live TikTok Negeri FM Official. Bab cerita kasih sayang ni kan. Makanya kau nak ada sentiasa lah. Ada yang nanya kau banyak apa cinta lagu cinta-cinta ni. Bercinta kau kata. Bercinta ni berkasih sayang. Ni kau nak sentiasa ada. Bukan zaman mananya masuk zaman bercinta saja. Dia bercinta ni bawa lah kau rumah tangga. Dah nikah, beranak, bercucu. Bercinta sentiasa kau nak ada. Barulah ceria kehidupan kita. Kalau nak wujudkan cinta tu sentiasa ada. Makanya ingat marin mula-mula jumpa macam mana. Cokokkan cara tu. Yolah, Logong FM. Moncak petang.

0: Moncah Potang.
1: Sah Moncah.
2: Adakah anda tahu cara-cara menyemak senarai kontraktor elektrik berdaftar? Biar saya tunjukkan. Pertama sekali, anda perlu melayari laman web ecos.st.gov.my. Di laman utama ECOS, anda perlu klik pada maklumat. Kemudian, klik pada senarai kontraktor elektrik berdaftar. Di halaman ini, anda hanya perlu mengisi nama syarikat atau nombor ROC atau negeri yang anda inginkan. Klik pada cari. Terusnya, anda akan melihat kesemua senarai kontraktor elektrik berdaftar mengikut maklumat yang anda masukkan. Klik nama syarikat untuk maklumat lebih lanjut. Jadi, apakah kelebihan melantik kontraktor elektrik yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga? Antaranya ialah kerja-kerja yang dijalankan akan dilakukan atau dipantau serta diuji oleh orang kompeten yang ditauliahkan oleh ST, dan ia juga dapat mengurangkan risiko berlakunya insiden kemalangan atau kebakaran.
3: 92.6 95.7 107.7.
4: Nombor apa tu, Cuk?
3: Itulah gelombang Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
4: Pandai, cucu Wan. Wan suka setesan tu.
3: Saya pun suka. Dengarlah.
4: Iyalah. Ingat sampai bila-bila, ya.

Itu dia saudara segalanya ku terima daripada ilusi. Negeri FM ingat sampai bila-bila. Baiklah saudara, sekejap lagi. Pukul 4:41 minit petang, azan asar akan berkumandang, menandakan maksudnya waktu solat fardu asar bagi Seremban dan Podiksen. Jadi mentara menantikan waktu solat fardu asar masuk 4:41 minit petang, makanya kita kongsi kata-kata. Mudah-mudahan dapatlah memberi manfaat sesama kita, kan? Ni ada juga yang kongsi di live TikTok Negeri FM Official daripada Pak Anjang. Katanya kadang-kadang sindiran itu dapat mengajarkan kita ni kuat dan tabah, katanya. Terima kasih Pak Anjang. Yalah, dalam kehidupan kita ni kan tidak dinamakan kehidupan kalau tidak ada ujian. Tidak dinamakan kehidupan kalau tidak ada cabaran. Jadi setiap insan pastinya ada impian. Dan setiap insan mempunyai bahagian masing-masing. Apapun laju yang datang dalam kehidupan kita ni, apa yang perlu kita tahu adalah apa yang kita nak, apa yang kita hajatkan. Percayalah dan yakinlah, setiap apa impian kita, yang penting impian itu adalah baik, Allah akan bagi jalan kepada kita. Dan begitulah dahsyatnya setiap apa yang kita rasakan, apa yang kita fikirkan, percayalah dan sentiasa yakin dan jalani kehidupan seperti biasa. Biarkan keajaiban yang bekerja. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

kepada muslimin dan muslimat, selamat menunaikan solat fardu asar yang telah pun masuk pada pukul 4.41 minit petang. Alhamdulillah, syukur, mudah-mudahan apa yang didoakan untuk hari ini kan, semoga Allah berkatilah untuk semua. Baik, tepat pukul 5 kita akan tarik ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang. Tarik dengan Negeri FM, pertamankan ayo nen terbabu.

apa pun yang datang, apa jualah cabarannya, kita sentiasalah kokang menjaga kesejahteraan yang ada sesama kita. Tak kira lah apa bangsa sekalipun, kan kita rakyat Malaysia. Assalamualaikum, salam sejahtera sama petang kepada pendengar yang baru saja mendengar Negeri FM. Kembali bertemankan Ayon dan Terbabu. Sekarang dah pun 5:05 boleh minit petang.

0: FM. Ingat sampai bila-bila. Kepada kerajaan, ini adalah satu satu plan yang baik untuk kita rakyat Malaysia dan kebaikan untuk kita juga kan, supaya tak adanya orang luar datang untuk curi minyak kita. Itulah kita dapat satu harga minyak, iaitu subsidi kita sendiri dapat.
1: Memang memanfaat kepada saya sebagai pelajar dan rakan-rakan Malaysia. So terima kasih kepada kerajaan Malaysia untuk melancarkan program ini kepada rakyat.
2: Muhammad Amirul Hakimi dan Puvaneshwaran Kalaisam. Budi Madani, Ron 95.

Dan Gogi FM ingat sampai bila-bila 92.6, 95.7, 107.7 di live TikTok Negeri FM Official. Rizli Syam, terima kasih. Selamat petang juga kepada Cik Gayah yang sentiasa setia hari-hari kan. Kalau live di TikTok Negeri FM Official, mesti Cik Gayah join sama kan. Semua jugalah yang turut kiranya kan hari-hari memberi sokongan. Timbul pun ada katanya selamat potang semua, selamat bertugas. Terima kasih banyak-banyak. Jadi mintalah semua ni, ayo ajak singgahlah ke live TikTok Negeri FM Official. Kita burak-burak, kongsi-kongsi cerita. Ini daripada Apu juga. Azwan pun katanya layan juga Negeri FM ni. Ha, baik. Jadi pendengar semua ni, di mana sekarang ini? Dah sampai di rumah ke? Dah balik bekerja ke tu? Hari ni macam mana perbualan dengan keluarga kan, dengan pasangan masing-masing, okey ke tidak ya? Itulah sekarang ni macam kiranya dek kerana era teknologi ni kan. Kadang duduk serumah pun pakai WhatsApp terkawet. Nak ngajak makan pun berwhatsApp-whatsApp. Jadi kan kok duduk di rumah lah kiranya. Dah serumah lah namanya kan. Kalau kiranya kok malih pun lah. Telepon ni lah. Ataupun pori-tori bercakap depan-depan tu. Ha. Janganlah diselesaikan semua bondo ni. Semua hal melalui WhatsApp. Kadang-kadang sedaro, banyak salah faham ke WhatsApp ni. Banyak salah faham tu bermula apabila nada tidak didengar. Maknanya awak tak bercakap kan, awak hanya maco ya cinta kan. Lepas tu emosi pula tak nampak. Tengok gaman tak nampak kan. Macam mana kalau muka itu okey kau tidak. WhatsApp je kau jauh. Dan lepas tu pula ayat ni pula tak ditafsirkan sendiri. Dia lain tu yang dibaca dan didengar. Dia punya penerimaan itu tak sama tu. Macam mana nak terabitnya masara tu kan. Kadang-kadang dia WhatsApp ni, dia kadang-kadang tu kita nadai macam ni. Jadi yang memberi kita nak beri WhatsApp nadai niat macam ni. Yang menerima WhatsApp kita tu, dia nganggap nada bongi. Itu yang macam-macam jadi tu. Kau dah ada WhatsApp pun berkelahi tu kau. Moncak botang osah moncak. Bawa-bawa lah bercakap. Jumpa depan-depan, kau tak tipun tau.

apotando guru to bilang dalam begaul menghormati orang. Bekato lembut tidak temberang, bersopan santun muko belakang. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Hanya kamu daripada Nabila Razali dah pun 5.37 minit petang sekarang ni. Ada cerita mengatakan JPN buru individu tidak tukar alamat terkini. Ya kah? Hey, bangga cerita dulu. Tengok-tengok sasat-sasat dulu. Ni ayo intai ayo jongok doket My Check Official ni mengabarkan dakwaan bahawa Jabatan Pendaftaran Negara JPN melaksanakan kempen bagi mencari individu yang tidak menukar alamat terkini pada My Card untuk diambil tindakan adalah tidak benar. Jadi janganlah sebarang berita diterima macam itu aja ya. JPN mengesahkan tiada sebarang kempen khusus yang dilaksanakan bagi mewajibkan orang ramai menukar alamat mahupun sebarang operasi khas untuk mengambil tindakan terhadap mereka yang belum mengomeh kini alamat. Ini dah. Ini yang sahihnya saudara. Tanggungjawab untuk memastikan maklumat pada MyCard sentiasa

pemilik MyCard digalakkan hadir ke JPN untuk mengemas kini maklumat tersebut. Untuk apa tu? Untuk mengelakkan sebarang kesulitan di kemudian hari. Macam itu. Tapi kalau awak kajak pindah sanun, kajak pindah sini, tak payahlah beri odoh. Dah ada alamat tetap, barulah tukar alamat tu. Kau tak kokai lah alamat di rumah mak awak tu. Akan mudah tu. Moncak botang, osah moncak. Jadi berhati-hatilah dalam menerima berita ni kan. Yang tu berita palsu tu. Nak tahu yang saya, pergi kat MyCheck.

0: 1, 2, 3, go.
1: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
2: 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Ingat sampai bila-bila.

Nak kau ke FM ingat sampai bila-bila sekarang ni pendengar boleh juga dengar ya, yang ikuti siaran Nogori FM secara dalam talian mudah saja maknanya dengan hanya ujung jari je TKW boleh merentasi siaran kami ya, gitu. Boleh dengar secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik betul-betul percuma. Iya, kau tak percaya? Cuba. Baiklah, nak ucapkan selamat petang lah kepada semualah cikgu-cikgu yang dah pun sampai ke rumah. Biasanya cikgu Najib biasa masuk ke live TikTok Negeri FM ni kan berulang di hari-hari mengajar kata tu ha. Asal nongah je petang ni dalam perjalanan pulang ni. Selamat petang lah kepada cikgu Najib ya. Apa-apa pun kepada semua, kita ucapkan terima kasih lah kepada semua guru-guru kita yang mendidik anak-anak kan, sentiasa hari-hari diberikan cabaran macam-macam. Almaklumlah kita ni anak 2-3 orang ke rumah pun dah poning kepala. Seorang dua pun dah poning kepala. Ini kan pula cikgu kita. Berapa ramai anak nak dijaga kan? Tapi kan kalau mengikutkan kajian global lah, menunjukkan kesihatan mental guru semakin membimbangkan sekarang ni sedaro. Punca utamanya bukan sekadar tekanan mengajar, tetapi beban kerja, tugasan pentadbiran, masalah disiplin murid dan kurang sokongan sistem. Ini dah antara cabaran guru-guru kita ni kan. Makanya kita ni sebagai ibu bapa ni usahlah mari tekanan melampau-lampau kepada guru kita kan. Jadi anak-anak kita dihantar ke sekolah untuk dididik. Makanya berikan nak ngobarkan kebebasan lah kepada guru kita mendidik anak-anak kita dengan cara dia. Yang mortan ni berkata wan ni jangan patah riuk anak dan sudah. Moncak potang, usah moncak eh.

lah hai banyak bonah soal itu kado. Sa jobo bonah lah dengan apa yang kita ada ni. Hai semua tu sementara. Oh. Lah hai ayo lah nak pulang lah ni. Sa bergorok lagi. Dah pun 5.52 minit potang. Ya, maka tugas Anayo sampai di sini aja. Terima kasih banyak-banyak kepada semua. Macam biasalah. Ayo nak minta maaf banyak-banyak. Kok adalah tokasa bahasa. Tolobih caro. Tolopeh kato-kato. Yo. Almaklumlah ayo ni insan biasa. Buat yang terbaik. Sentiasa mencuba. Buat salah sesungguhnya ayo tak sengaja. Kok tak cayo. Lah. Macam mana nak ngebantu yo. Yo patuh ikhlas ayo ngobakan kan. Jadi ikhlas ni tak nampak. Kau cakap macam mana pun kan. Jadi apa-apa pun lah. Bak kata orang tua-tua itu. Kita ada rasa lah kan. Itu deh. Mananya. Apa. Suka kau tak suka kau. Biasanya dia ada rasa sendiri tu kan. Jadi apa pun lah. Kira macam biasa. Jaga diri. Jaga keluarga. Jaga sesama kita ya. Saling hormat. Jangan lupa. Hormat menghormatilah sesama kita. Tak kira lah siapa. Apapun, tak kira lah bayu siapapun ya. Jadi Lopeh ni akan bersama-sama dengan rakan sotaunya pula nomankan penengah sehingga buku dah oleh tengah malam insyaAllah. Ayo nak beransur lah ya. InsyaAllah esok lah pula bertamankan ayo di ruang udara dalam mencap petang pukul 2. Doakan semoga diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan urusan kita semua, dipanjangkan umur dan apa lagi nak ngobakan. Selain daripada itu sihat badan lah kan. Apapun semoga diberkatilah ya semua ya yang mencari joki hari ni, mudah-mudahan Allah berkatilah. Assalamualaikum, salam sayang, bye bye.

menduga kita di mana kesabaran manusia. Dengarlah Nagori FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang. Kita ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang sedang tune in kami sekarang ini menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7 yang ikuti kami juga stream menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih yang terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda. Sebentar tadi rakan penyampai Name Terbabu telah pun menemani anda bermula pukul 2 sampailah pukul 6 tadi berusia moncak petang. Dan tiba pula giliran Ekspresi Negeri FM pula untuk terus ke udara edisi Selasa 4 Ogos 2026 20 Safar 1448 Hijrah. Alhamdulillah. Buat pendengar Negeri FM, apa khabar semuanya? Semoga urusan perjalanan kerja seharian kita pada hari ini semuanya dipermudahkan. Ya, amin, amin, amin, amin. Yang sedang memandu, tak kira ke mana jua destinasi anda, tapi saya kira ramai dalam kalangan anda yang pulang dari tempat kerja, pulang ke rumah semestinya. Jadi apapun, semoga sentiasa berhati-hati, sentiasa fokus, peka dengan keadaan di sekeliling. Waktu-waktu sebegini sememangnya laluan-laluan utama akan mengalami kesesakan. Jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk semak juga menerusi info trafik laluan-laluan yang anda nak lalu. Kemungkinan ada yang kesesakan, mungkin ada kenderaan yang rosak di sana. Jadi berhati-hati supaya kita dapat merancang perjalanan kita. Alright, jadi jangan ke mana-mana. InsyaAllah sebentar nanti kita ada pelbagai informasi yang kita akan kongsikan. Anda juga boleh ikuti kami menerusi platform media sosial di Negeri FM Official. Alright.

0: Hai, saya Anwar Zain. Dengarlah Negeri FM di Kuala Lumpur menerusi frekuensi 92.6. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Yang Berbahagia Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
1: Jangan memberi komen, menghina, sindiran, menyindir, kiasan atau bahasa tubuh menyentuh perkara seksual. Yang keduanya, jangan memberikan pandangan yang menimbulkan ketidakselesaan kepada seseorang. Yang ketiga, jangan berkongsi sebarang gambar, mesej atau material yang menjurus kepada pelakuan seksual. Keempat, jangan memulakan sebarang pelakuan yang menjurus kepada gangguan seksual. Dan akhir sekali, jangan melakukan sentuhan fizikal tanpa kebenaran atau sebab yang bersesuaian.
2: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.
3: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: mendepani kerangka dasar baharu membangun Malaysia madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM. Ayuh, seluruh anak pertiwi.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Kekal setia dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

Negeri FM ingat sampai bila-bila persembahan nyanyian daripada Haidah 5 tahun saja baru saja menghiburkan anda. Membawa kita ke pukul 6.28 minit petang untuk jam yang pertama kita bersiaran. Saya nak kongsikan kepada anda info trafik buat pengguna-pengguna lebuh raya utara selatan. Keadaan trafik di Elit ya. Keadaannya perlahan di sana menghala ke selatan tanah air dari Shah Alam menuju ke USJ. Di sebelah utara juga di Elit dari USJ menuju ke Shah Alam mengalami situasi yang sama juga. Di kilometer 188.2 arah selatan dari Air Keruh menuju ke Jasin, ada lorong kiri yang terhalang. Trafik juga dalam keadaan yang perlahan. Jadi apapun kepada anda semua, ambil maklum berkenaan laluan-laluan yang saya sebutkan sebentar tadi. Petang-petang macam ni biasalah kan, lalu-lalu utama akan mengalami kesesakan. Yang paling penting, anda kena jaga jarak kenderaan anda. Jangan main telefon bimbit semasa memandu, boleh membahayakan anda dan juga pengguna lebuh raya yang lain. Kalau nak masuk simpang ke, nak tukar lorong ke, jangan lupa bagi signal, bagi lampu isyarat tu.

Selesai cerita menutup berkenaan pilihan raya negeri, Negeri Sembilan ke 16. Aha, kan? Jadi saya nak kongsikan di bulan ini, bulan kebangsaan. Kan? Jadi sama-samalah kita kibarkan jalur gemilang. Jangan lupa untuk kita sahut seruan satu rumah satu jalur gemilang. Jadi jangan lupa untuk sama-sama kita semarakkan semangat cintakan negara sempena dengan bulan kebangsaan ini. Kibar dan hayati nilai jalur gemilang itu sendiri. Patriotisme diukur melalui tindakan, keputusan dan juga himat himat bakti kepada rakyat. Jangan hanya kita kibarkan bendera, kibarkan integriti, amanah, perpaduan dan juga kecemerlangan perkhidmatan juga. Dan seluruh rakyat Malaysia ya diseru untuk sama-sama menjayakan kempen satu rumah satu jalur gemilang bagi menyemarakkan semangat cintakan tanah air. Jalur gemilang ni bukanlah sekadar sehelai kain yang berkibar di tiang, tetapi lambang kedaulatan, maruah dan juga identiti sebuah negara yang merdeka. Jadi jangan lupa sama-sama kita pergi cari mana yang dah lusuh kat rumah tu, pergi beli yang baru, kita pasang yang baru. Pastikan pasang elok-elok, jangan terbalik. Kan, kalau kita tengok ada juga yang membeli pelekat kenderaan, kan, yang apa, yang magnetiknya kan, tampak kat tepi kereta, ada yang tampak kat belakang kereta, sangat meriah. Jadi apapun kepada anda, sama-sama kita cari, kan, kita tampal yang mana tak ada tu, kita pergi cari, kita pergi beli. Kat kedai ada jual bendera kecil ke, besar ke, jadi anda boleh pergi cari. Okay, dalam 31 minit petang, kita teruskan hiburan kita. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
4: Assalamualaikum, sehatan. Dongalah Negeri FM.

0: RTM.
1: Mengatasi stigma kesehatan mental.
2: Kita boleh atasi masalah stigma ini dengan cara bila kita semua menerima apa itu kesehatan mental, kita bercakap dengan mengenai kesehatan mental secara bebas, kita didik diri kita sendiri dulu, dan kita didik orang lain untuk mendekatkan diri dengan kesehatan mental, mengetahui tentang kesehatan mental, memberi kepahaman untuk mendorong semua orang untuk tidak menstigma orang lain lah. Dan kita tunjukkan keprihatinan kita kepada orang-orang yang mengalami masalah mental atau sakit-sakit mental, dan jangan pernah segan malu untuk tampil mendapatkan rawatan awal ataupun mendapatkan pertolongan lah. Dan jangan pernah asingkan diri jika ada alami tanda-tanda masalah kesehatan mental, macam contoh ada mood yang tak stable, kerisauan yang melampau, mudah penat, lelah, hilang selera makan, tak ada keseronokan dalam bekerja, hilang minat, penggunaan bahan-bahan yang terlarang. Semua itu kalau boleh kita cuba dapatkan bantuan awal. Jangan tangguh dan jangan lewatkan. Kalau ada kumpulan sokongan di sekeliling anda, cubalah sertai supaya mereka pun boleh bantu anda. Dan paling penting sekali untuk mengatasi masalah stigma ini adalah supaya kita semua tidak judgmental, tidak mengadili atau menghakimi orang yang mempunyai masalah mental tersebutlah. Kita cuba untuk bantu orang itu untuk dapatkan rawatan, bukan untuk membetulkan orang tersebut. Kalau kita cuba untuk membetulkan sesuatu yang kita anggap bagi kita itu salah, tapi sebenarnya dia tak membantu orang tersebutlah. Dia hanya akan menerukkan lagi keadaan individu tersebut.
1: Dr. Zainul Arifin Tanjoy, Pegawai Perubatan Unit MCD, Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan.
3: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
4: Hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

awak ni nak pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

Bila persembahan di Massive di bawah langit yang sama baru saja menghiburkan anda. Waktu sekarang 6.54 minit petang, hampir kita masuk ke jam yang kedua menerusi ekspresi Negeri FM. Jadi sedikit perkongsian untuk pendengar-pendengar Negeri FM akan menerusi Sukan Commonwealth Girls Glow 2026. Kalau kita tengok pemenang pingat emas ada 8 menerusi 8 acara telah pun mencapai sekaligus melebihi target. Kalau kita tengok mereka menjangkakan untuk menggapai 5 pingat emas, tapi kita dapat lebih, bonus 8 pingat emas semuanya. Dan kalau kita tengok ya, menerusi Muhammad Anik bin Kasim, siapa tak kenal, atlet angkat berat clean and jerk, menerusi lelaki 60 kg, juga menerusi Muhammad Eri Hidayat di acara yang sama juga. Dan kalau kita tengok Datuk Azizul Hasni Awang, acara Kirin berbasikal perseorangan, Datuk Abdul Latif Romli, orang kata ini siapa tak kenal kan, untuk acara lompat jauh. Dan kalau kita tengok ya, kejayaan menerusi acara lompat jauh melengkapkan sasaran 5 emas yang ditetapkan kontinjen negara selepas atlet angkat berat Muhammad Hafizuddin Roslin terlebih dahulu menyumbang pingat emas keempat buat Malaysia, manakala Kem Bowling Padang pula membutirkan pingat apabila menyumbang 2 pingat perak menerusi Izzat Syamil Zulkifli dalam acara singles lelaki, dan juga pair wanita dimenangi Alina Ahmad Nawawi dan juga Syafiqah Haida Afif Abdul Rahman. Dan Abdul Latif yang juga juara Paralimpik 2 kali melakukan lompatan sejauh 7.17 meter. Anda boleh bayang tak berapa jauh tu 7 meter tu? Jauh tau. Aha, kan? Pada percubaan ketiga, dengan catatan itu kekal tidak dicabar peserta lain. Dan kalau kita tengok ya, lebih manis lagi, seorang lagi wakil negara, Eljo Guto, turut menaiki podium selepas meraih pingat gangsa dengan lompatan 6.51 meter. Dan wakil Kanada membawa pulang pingat perak menerusi catatan 6.6 meter. Kemenangan Abdul Latif juga mencipta sejarah tersendiri apabila acara lompat jauh lelaki dipertandingkan buat kali pertama pada temasya kali ini. Wah, tahniah kita ucapkan buat kesemua atlet-atlet kita. Semalam saya ada kongsikan kepada anda, walaupun kali ini agak kecil daripada segi atletnya, acara yang dipertandingkan, atlet kita, kontinjen negara kita sendiri juga dalam orang kata kumpulan yang kecil, tapi kita berjaya melepasi target untuk mencapai 5 pingat emas. Kita dapat 8, alhamdulillah. Tahniah kita ucapkan buat para atlet kita dan juga jurulatih-jurulatih yang semestinya bertungkul lumus memastikan anak buahnya berada dalam keadaan yang baik untuk perform menerusi Sukan Commonwealth Glasgow 2026. 6.57 minit petang waktu maghrib kita, 7.27. Dan selepas masuk waktu solat maghrib nanti, lagu-lagu kerohanian akan terus semani-mani anda. Faizal Tahir, Gemuruh.

Kadang-kadang, kita sangka untuk gembira dan bahagia perlu ada kereta mewah, beg tangan berjenama, barang kemas yang banyak dan pangkat yang tinggi. Sebenarnya, banyak perkara di hadapan mata yang perlu kita nikmati dan syukuri. Antaranya, kesihatan yang baik, masih mampu untuk bekerja dan keluarga yang bahagia. Gembiralah untuk setiap nikmat kerana anda berhak untuk rasa gembira. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.

0: tahu sebenarnya kan, makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang, kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Negeri FM.
1: Assalamualaikum semua, saya Azarina Azhar, Radio Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila, terus setia bersama-sama Negeri FM. Muah.

daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، تهني مشرعتكن سروان أذان dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui oleh-Mu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganMu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutan-Mu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. 7.42 minit malam, saudara. Dan untuk makluman anda, pada pukul 7.27 minit malam tadi telah pun masuknya waktu solat fardu maghrib bagi Seremban dan juga Port Dickson. Alhamdulillah, mungkin ada dalam kalangan pendengar-pendengar di luar sana yang baru saja tiba di rumah kan, dari tempat kerja, mungkin mengalami kesesakan, sampai kat rumah relax kejap, santai-santai kejap kan. Lepas tu bolehlah selesaikan apa yang patut kan, laksanakan apa yang perlu kita laksanakan, dahulukan mana yang perlu kita dahulukan. Alright, dan jangan lupa juga dalam setiap perjalanan hidup kita, keberkatan tu adalah kunci untuk hidup kita sentiasa bermakna. Dan keberkatan juga bukanlah diukur pada banyaknya harta, tetapi pada kebaikan yang Allah kurniakan, sehingga rezeki yang membawa ketenangan, masa dipenuhi manfaat dan kehidupan mendekatkan kita kepada. Jadi sama-sama kita berusaha untuk kita memperbaiki diri kita, kan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, mencari nikmat yang diberkati oleh Allah, dan sama-sama kita jauhkan diri kita daripada azab dan bencana dengan kembali kepada agama Allah dan juga ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alright, jadi apapun, sama-sama kita renung diri kita untuk ingatan kita bersama juga, kan, untuk kita sentiasa memperbaiki memperbaiki diri kita ke arah yang lebih baik. Amin, amin, amin. Apapun, semoga semuanya dipermudahkan. Alright, sehingga pukul 8 nanti, lagu-lagu kerohanian akan terus menemani anda. Kita nak berhibur dengan persembahan daripada Mahir Zain dan juga Harris J, Qalbi Fi Madinah. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Andai di saat ini saudara sedang menghadapi kesukaran, kesusahan, ujian, musibah, sehinggakan kita rasa kita tak mampu hadapinya. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikulnya. Ingatlah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, kadang-kadang apa yang kamu rasa buruk tersebut ianya baik bagi kamu. Tetapi kadang-kadang kalau kamu rasa itu baik bagi kamu, sebenarnya buruk bagi kamu. Hikmah Allah Ta'ala itu maha hebat. Mungkin kita tidak melihatnya sekarang, tetapi mungkin 10 hari daripada sekarang ianya memberikan kegembiraan disebabkan musibah tersebut. Pesanan ikhlas ini daripada saya, P.U. Razi, untuk Negeri FM.

ni nak pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

0: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
1: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
2: Jangan risau, WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
1: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
2: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
1: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: 3, go.
1: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
2: 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Ingat sampai bila-bila.

Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia? Jangan risau, WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603. Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah? Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603. Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: yang suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol Keselamatan My Digital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan My Digital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM suka.

aksi yang takkan pernah terhenti, meledakkan adrenalin dalam mengharungi setiap cabaran, mengatasi keberanian diri, dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4.30 minit petang di saluran Sukan RTM MyTV 111.

0: busuk dah, ya. Aku tak tahan bau dia.
1: Afham, Arif. Mek tolong atuk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, beza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Ha, lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun jadi sejuk. Tak adalah kamu nak minta ayah belikan aircon. Warisan untuk
2: generasi. Negeri FM ingat sampai bila-bila. Ha, dengar tak pesanan sebentar tadi tu untuk sama-sama kita jaga kehijauan bumi kita yang tercinta ni kan. Untuk sama-sama kita mengekalkan suhu yang selamat untuk kita. Ini kalau tengok menerusi kempen 100 juta pokok ya akan ditanam. Sudah pun mencapai sebenarnya. Baru-baru ni menerusi podcast kita membawakan pengarah perhutanan berkenaan kempen penanaman pokok ni untuk sesama kita jaga kelestarian alam kita ni sudah pun mencapai 100 juta. Tapi tak ada masalah, bukan terhenti di situ. Kita sebagai rakyat Malaysia boleh kan kita teruskan lagi. Kita pergi cari pokok, kita tanamlah kat mana-mana kan. Tapi janganlah tanam kat yang tempat bukan-bukan kan. Tanamlah dekat rumah, pokok kecil-kecil pun tak ada masalah. Dekat kalau ada kebun ke, tanam dekat kebun kan. Kita banyakkan lagi pokok-pokok supaya dapat menghasilkan lebih banyak oksigen. Kan tak adalah kalau kita dah tebang tu kita tanam balik. Ini kalau dah tebang-tebang tak ada tanam pun satu masalah juga kan. Jadi sama-sama kita jaga kehijauan bumi kita yang tercinta ni. Okay. Alhamdulillah saudara, atlet tanah air kita yang beraksi di Sukan Commonwealth Glasgow 2026 untuk maafkan saya, bagi acara bowling padang, judo, para olahraga berbasikal track dan juga para berbasikal sudah pun selamat tiba di tanah air pada sebelah petang tadi. Kan kalau kita tengok perkongsian di berita RTM, kelihatan terpancar wajah seorang sang pejuang. Kan keceriaannya terpancar di wajah mereka. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Ketibaan kontijen di Balai Ketibaan KLIA Terminal 1 disambut Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Anda boleh pergi ke berita RTM ya di Instagram, anda boleh lihat sendiri kemeriahannya. Atlet tanah air kita yang berjuang di Sukan Commonwealth untuk 2026. Tahniah kita ucapkan sekali lagi. Alright, kita nak teruskan hiburan kita dengan persembahan Dayan Trisha. Jangan lupa jaga dirimu. Negeri FM,

0: Hai semua, Angeline ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
1: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Sekalian alam, selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

ni nak pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Rang Undang-Undang Statistik 2026 diluluskan. Peningkatan bantuan SARA tidak jejas defisit fiskal negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

Rang Undang-Undang Statistik 2026 diluluskan. Peningkatan bantuan SARA tidak jejas defisit fiskal negara. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Selamat malam kita ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang sedang dengar kami sekarang ini. TUN kami sekarang ini menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7. Yang stream kami juga menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih kerana terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda, dan jadikan Negeri FM sebagai teman perjalanan anda. Terima kasih tau. Saya sangat menghargai segala kesetiaan anda yang dengar Negeri FM pukul 6 pagi sampai dah pukul 12.30 malam nanti. Ya, jadi sekarang ni untuk ekspresi Negeri FM edisi Selasa 4 Ogos 2026, bersamaan dengan 20 Safar 1448 Hijrah. Alhamdulillah, selesai kita menunaikan solat maghrib, isyak, lepas tu dah pun makan malam, menjamu selera. Alhamdulillah, sekarang saya kira waktu-waktu sebegini ramai dalam kalangan masyarakat kita yang sudah pun selesai segala-segala tugasan yang perlu kita laksanakan. Waktunya untuk berehat, kan, santai-santai sambil layan Negeri FM. Mungkin ada orang kata kerja-kerja sikit lagi nak settle kan, tapi pasang Negeri FM. Cantik, terima kasih tau. Terharu rasanya kerana anda terus memilih Negeri FM. Yang baru nak makan malam tu, selamat menjamu selera. Terima kasih buat abang-abang pilot darat kita yang menyiarkan Negeri FM. Juga mungkin ada dalam kalangan pengusaha stesen minyak yang menyiarkan Negeri FM. Terima kasih. Ada juga semalam saya dapat restoran di Port Dickson menyiarkan Negeri FM. Terima kasih banyak-banyak tau kerana memilih dan jadikan Negeri FM sebagai hiburan anda untuk malam ini. Dan saya harap anda terhibur dia dengan lagu-lagu yang telah pun kita siarkan sebentar tadi, dan juga insyaAllah lagu-lagu yang kita akan siarkan sebentar nanti juga harapnya anda terhibur. Jadi yang mana nak hantarkan kiriman ucapan selamat malam, anda boleh hantarkan melalui WhatsApp kami di talian 012-603-0603. Sambil saya kongsikan informasi, kita nak raikan juga rakan-rakan pendengar kita, sahabat-sahabat semua kan. Mungkin ada nak hantarkan ucapan, nak kongsikan orang kata diary kita pada hari ini, kan, perjalanan kerja kita. Mungkin ada yang best nak dikongsikan, anda boleh hantarkan melalui WhatsApp kami. Alright, dan juga lagu permintaan anda. Baik, kita nak teruskan hiburan kita, lagu yang bertajuk Winter Sonata Negeri FM.

0: aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
1: Hiburan yang menyeronokkan, semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Kau sayang jaga baik-baik, janji setia tiada yang lain. Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.

0: Negeri FM.
1: Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila. Ah,

tahu sebenarnya kan, makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang, kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Negeri

Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Nama saya Meiling. Saya suka pakai baju kurung dan suka menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama-sama dengan kawan-kawan saya.
1: Nama saya Muhammad Hakimi. Saya memakai jipa dan doti pergi ke rumah Tevia sempena perayaan Deepavali.
2: Nama saya Abhishega dan sempena perayaan Tahun Baru Cina, saya akan memakai pakaian kegemaran saya iaitu Cheongsam.
1: Kami berbeza dari segi rupa,
0: agama dan cara hidup, tetapi kami tetap anak Malaysia.

Radio FM ingat sampai bila-bila lagu jiwa, lagu cinta, nyanyian Maui dan juga Dato' M. Nasir, ha, antara lagu yang menaikkan nama Maui itu sendiri kan. Saya rasa ramai dulu kata peminat tega Maui ni kan. Jadi apapun, kepada anda semua, inilah warna-warninya industri seni tanah air kita. Jadi sesama kita terus support, okay? Saudara, seperti yang kita maklum ya, berkenaan cuaca kan, berkenaan dengan fenomena El Nino ni, Asia Tenggara ya, berdepan

dan juga dalam keadaan kering dalam beberapa bulan akan datang, berserta peningkatan risiko kebakaran dan juga jerebu rentas sempadan susulan fenomena El Nino yang semakin mengukuh sekaligus mengurangkan taburan hujan. Dan kalau kita tengok juga corak cuaca kita sekarang ni tak menentu, kan kalau panas tu panas betul, tiba-tiba petang hujan, kan kadang-kadang hujan tiba-tiba esoknya panas berdenting kan. Jadi itu salah satu petanda berkenaan fenomena El Nino ya, yang bakal berdepan. Jadi apapun kita sebagai rakyat Malaysia, kita kena sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Kalau boleh pakai pelindung-pelindung yang sepatutnya. Minum air masak secukupnya. Minum air masak secukupnya. Selalu saya pesan, pakai pakaian cerah. Kalau kita bekerja di luar, kan, pakai topi, bawa payung, kalau nak lakukan aktiviti-aktiviti outdoor, aktiviti luar ni kan, pastikan kelengkapan-kelengkapan mestilah ada, air masak secukupnya, pakai pelindung, pakai apa tu, kalau ni pakai sunscreen, sunblock kan, nanti tak adalah hitam sangat lepas lakukan aktiviti, betul tak? Sedikit saya nak kongsikan berkenaan tiga ekor singa betina saudara di Taman Zoological Park Tokyo ya, mati disyaki akibat strok haba, manakala beberapa lagi masih menerima rawatan selepas terjejas akibat cuaca panas yang melampau. Dan zoo berkenaan dia memaklumkan 10 daripada 16 ekor singa mengalami simptom seperti hilang selera makan, kurang aktif sejak pertengahan Julai, dengan 3 daripadanya mati disebabkan disangkakan mati disebabkan strok haba. Nampak tak? Terkesan juga untuk haiwan, binatang ternakan. Jadi itulah salah satunya penyebab kita kena sentiasa memastikan keadaan kehijauan bumi kita ni dalam keadaan yang baik, kan, pakai apa saranan untuk sesama kita, menganggarkan untuk menanam 100 juta pokok, tu semua untuk kita semua tu, supaya udara kita dalam keadaan yang stabil, tak adalah panas sangat kan, ada sejuk-sejuk sikit. Kalau anak-anak nak pergi sekolah tu, jangan lupa bekalkan mereka air masak dari rumah, senang kan, bawa, ingatkan mereka kalau ada lakukan aktiviti-aktiviti kat luar tu, minum air kan, lebih-lebih lagi kalau ada buat aktiviti sukan dekat sekolah, bawa air tu, so diorang minum, bukan sahaja untuk anak-anak, untuk orang dewasa pun sama kan, supaya aktiviti seharian kita nak pergi kerja tu dapat dalam keadaan yang lancar lah kan. Kalau air dalam badan tak cukup pun boleh mengakibatkan kita rasa letih je kan. Sebab apa? Sebab air kurang kat dalam badan. Minum air manis je macam mana kan? Kena minum air masak secukupnya.

Baik, saya nak bacakan kiriman mesti WhatsApp Negeri FM. Kita ada kiriman daripada Panda. Kita dari Taman Desaru Sikamat. Oh, macam mana keadaan di Sikamat? Panda kita okey ke? Katanya nak dengar lagu persembahan nyanyian daripada kumpulan Samudra, ditujukan kepada yang tersayang dengan ucapan "Mengertilah sayang, hati dan perasaan ini hanya untuk dirimu seorang." Cik, sweet betul Panda kita malam ni kan. Jadi apapun, sebelum kita sebelum kita berhibur dengan lagu permintaan Panda kita, kita berhibur dengan Teacher's Pet, warisan wanita terakhir Negeri FM, hingga sampai bila-bila.

Alam adalah sumber kehidupan. Kita adalah sebahagian dari alam. Bumi kita adalah warisan. Jadi, marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan alam sekitar. Pesanan himat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

awak ni nak pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

0: pun kerja berkaitan dengan marketing yang kita buat, kita kena faham apa keperluan untuk kita buat pembelian barang tersebut dahulu. Even though benda tu untuk menaikkan marketing ataupun produk ke sebuah company dan sebagainya, tak memerlukan untuk kita keluarkan duit untuk kita buat pembelian yang sehingga 1,000, 2,000, 3,000 hanya untuk dapatkan komisen 300, 400 ringgit. Kena tahu kalau apa-apa urusan kerja yang kita buat, benda senang, duit dapat banyak, maksudnya ada yang tak kena. Pertama sekali, ingat too good to be true. Terlalu bagus untuk kita percaya, maksudnya ada something tak kena. Dan yang seterusnya, untuk zaman sekarang ni zaman teknologi, kita nak buat pembelian barang, kita nak buat apa-apa kerja pun, biarlah benda tu depan mata. Buat pembelian barang, sebab pembelian barang online melalui aplikasi yang memang ada garanti untuk dari segi keselamatan dan sebagainya, kita jangan terlalu kejar harga yang murah. So dekat situ antara yang boleh selamatkan kita lah.
1: Inspektor Muhammad Arsyad Rahmat, Pegawai Penyiasat Jenayah Cyber, Bahagian Siasatan Jenayah Komisil IPD, Melaka Tengah.
2: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai

Negeri FM yang sampai bila-bila, persembahan nyanyian kumpulan Search Kejora baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 10.15 minit malam merusi ekspresi Negeri FM. Selamat malam yang baru saja tune in kami sekarang ni. Anda sekarang sedang dengan Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Anda boleh dengar kami mesti 92.6, 95.7 dan 107.7. Juga menerusi aplikasi RTM Click, betul-betul percuma untuk stream lah. Kan senang sekarang ni, dah canggih kan. Anda boleh dengar kami melalui telefon pintar anda saja. Yang paling penting, anda muat turun dahulu aplikasi tersebut. Anda type saja RTM Click di Google Play dan juga App Store. Bukan sahaja ada siaran radio RTM, kita juga ada siaran TV RTM kat dalam tu. Mudahlah. Mudah apa? Mudah nak dapatkan informasi, mudah nak dapatkan hiburan. Kalau anda nak layan drama, ada TV1 kat dalam tu. TV2 pun ada. Nak layan sukan, sukan RTM, TV OK ada. Nampak tak? Mudahlah sekarang ni. Jadi jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Click. Okay, saudara, kalau kita tengok ya, pembuangan sisa pepejal kan semakin banyak. Kalau kita tengok kan, di tapak-tapak pelupusan sampah pun semakin banyak. Jadi kesedaran kita berkenaan sisa pepejal yang boleh kita kitar semula, kita kena ambil maklum kan. Sebab apa? Sebab kita nak ini usaha untuk langkah menjaga kelestarian alam. Dengan usaha kita mengasingkan, mengikut dia punya tata dia kan, pengasingan yang betul dan dapat mengurangkan jumlah sisa yang dibuang ke tapak pelupusan. Dapat juga memelihara, sekiranya kita membuat pengasingan sampah lah, dapat memelihara sumber alam, dapat meningkatkan kadar kita semula. Kalau sisa kita semula ni, contohnya apa? Contohnya macam kertas, lepas tu plastik, kaca, botol kaca dan juga logam. Macam botol plastik kan, kalau kita minum air mineral contohnya kan, botol tu jangan buang, kita simpan kat rumah. Lepas tu kita letakkan dekat tong sampah yang disediakan. Kali ini dapat mengurangkan sisa pepejal. Apa yang boleh kita buat? Contohlah kalau macam kita nak guna semula kan, apa yang kita boleh buat kalau botol-botol macam tu? Kita boleh buat tempat jadikan dia sebagai pasu. Kita tanah kan, kita masuk dalam tu, tu kita semai lah apa-apa, sayur ke, cili ke, sayur kobis ke, kobis boleh ke, sayur bayam ke, sayur kangkung ke, boleh buat kat rumah je kan. Botol tu, so adalah gunanya, tak adalah kita buang macam tu je. Kalau sisa organik pula, dia macam sisa makanan dan juga bahan-bahan mudah terurai. Kalau kita tengok ada pengusaha sayur-sayuran, peladang kan, petani, mereka kalau macam makanan-makanan yang sisa makanan tu kan, dia orang letak kat satu tempat, lepas tu dia masukkan dalam tong, lepas tu dia biarkan, dia jadi macam baja tau. Dan kalau anda nak tahu lebih lanjut, anda cari benda tu, sebab saya rasa benda tu sangat efektif kan. Kalau kita tengok makanan-makanan, lebihan makanan tu tak adalah kita buang macam tu je kan. Jadi kita boleh jadikan dia sebagai baja untuk tanah kita tu, dalam keadaan yang baik lah untuk kita nak kita nak mula bercucuk tanam. Lepas tu sisa tidak kita semula, bahan-bahan yang tidak boleh diproses semula, dia ada tiga. Dan kalau kita tengok nak jadi lebih efisien, jika ada ruang kat rumah tu, tambah tong untuk jenis sisa. Contohnya, kita satu tong sampah tu untuk botol, tin ke, tin aluminium ke, besi ke, ataupun pakaian lama. Letaklah tong warna kuning. Betul, barang-barang elektronik kecil seperti bateri, kabel-kabel yang dah tak guna ke kan, bateri, boleh letak kat satu tong sampah. Lepas tu sisa makanan, sisa halaman, boleh sediakan satu lagi bahan kompos lah. Sediakan satu tong sampah. So kat rumah tu ada tiga. Jadi tak adalah kita sekali satu tong sampah tu kita masukkan semua, sebab ada kita rasa benda tu macam sampah, macam tak ada guna dia lagi. Tapi sebenarnya kita boleh kitar semula dan kita jadikan benda tu sebagai satu medium
apa ni, satu langkah untuk kita nak macam nak tanam sayuran tu kan. Ada guna dia. Jadi jangan buang macam tu je. Okey. Ini sedikit sebanyak dapat mengurangkan pencemaran-pencemaran, dapat juga kita menjaga kelestarian alam kita, dapat memelihara sumber alam kan. Tapi benda tu kita kena ada kesedaran lah kan. Kadang kita tengok ada masyarakat kita yang sampah-sampah kecil ni, diorang buang sampah merata-rata pun kita kena ambil maklum jugalah ya. Kalau ada dalam kalangan di luar sana yang ada perangai yang macam tu, kita pelan-pelan ubah, masukkan. Kalau tak ada tu sampah, kita masuk dalam poket kita ke, masuk dalam baju kita, poket baju, kat dalam beg ke kan, macam plastik gula-gula ke contoh kan, sampai kat rumah masukkan kat dalam tu sampah. Okey, jadi sama-sama kita pelihara, sama-sama kita jaga, sama-sama kita ubah diri kita. Alright, kita nak teruskan hiburan kita dengan persembahan daripada Kira Bahar, nyanyian rindu buat kekasih Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila.
1: Peralatan elektrik 5 bintang memberikan penjimatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Yang berbahagia, Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
3: Antara tindakan yang kita perlu lakukan sekiranya menjadi mangsa gangguan seksual, satu, kena bertindak segera dan laporkan gangguan itu kepada pihak yang berwajib ataupun yang berkuasa. Yang keduanya, memberikan teguran kepada pelaku dan mohon untuk hentikan perlakuan berkenaan. Yang ketiga, rekodkan perincian gangguan dan simpan bukti berkaitan. Yang ini penting ya, sebab banyak kes-kes yang berlaku di luar sana, ada kalanya mereka-mereka yang diganggu ni diorang tak simpan bukti, jadi dia menyukarkan pihak berkuasa untuk membuat dakwaan yang ataupun membuat tindakan selanjutnya. Yang keempat, katakan tidak kepada sebarang keadaan atau situasi yang tidak selesa atau perlakuan yang menyinggung perasaan. Sekali, jika berlaku perkara-perkara begini, kongsikan dengan orang yang dipercayai.

0: dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kadang-kadang, kita sangka untuk gembira dan bahagia perlu ada kereta mewah, beg tangan berjenama, barang kemas yang banyak dan pangkat yang tinggi. Sebenarnya, banyak perkara di hadapan mata yang perlu kita nikmati dan syukuri. Antaranya, kesihatan yang baik, masih mampu untuk bekerja dan keluarga yang bahagia. Gembiralah untuk setiap nikmat kerana anda berhak untuk rasa gembira. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.

0: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
1: Mengatasi stigma kesihatan mental.
2: Kita boleh atasi masalah stigma ini dengan cara bila kita semua menerima apa itu kesihatan mental, kita bercakap dengan mengenai kesihatan mental secara bebas. Kita didik diri kita sendiri dulu dan kita didik orang lain untuk mendekatkan diri dengan kesihatan mental, mengetahui tentang kesihatan mental, memberi kepahaman untuk mendorong semua orang untuk tidak menstigma orang lain lah. Dan kita tunjukkan keprihatinan kita kepada orang-orang yang mengalami masalah mental ini atau sakit-sakit mental, dan jangan pernah segan malu untuk tampil mendapatkan rawatan awal ataupun mendapatkan pertolongan lah. Dan jangan pernah asingkan diri jika ada alami tanda-tanda masalah kesehatan mental, macam contoh ada mood yang tak stable, kerisauan yang melampau, mudah penat, lelah, hilang selera makan, tak ada keseronokan dalam bekerja, hilang minat, penggunaan bahan-bahan yang terlarang lah. Semua itu kalau boleh kita cuba dapatkan bantuan awal. Jangan tangguh dan jangan lewatkan. Kalau ada kumpulan sokongan di sekeliling anda, cubalah sertai supaya mereka pun boleh bantu anda. Dan paling penting sekali untuk mengatasi masalah stigma ini adalah supaya kita semua tidak judgmental, tidak mengadili atau menghakimi orang yang mempunyai masalah mental tersebutlah. Kita cuba untuk bantu orang itu untuk dapatkan rawatan, bukan untuk membetulkan orang tersebut. Kalau kita cuba untuk membetulkan sesuatu yang kita anggap bagi kita itu salah, tapi sebenarnya dia tak membantu orang tersebutlah. Dia hanya akan menerukkan lagi keadaan individu tersebut.
1: Dr. Zainul Arifin Tanjoy, Pegawai Perubatan Unit MCD, Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan.
3: Hai, saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM.

Layan 3 FM untuk malam ni. Saudara, jangan lupa untuk sentiasa kita ambil maklum berkenaan penipuan dalam talian ni, ya. Dan kalau kita tengok, hampir 100,000 kandungan penipuan diturunkan dalam hanya 7 bulan. Ancaman skam semakin membimbangkan. Dan kalau kita tengok, ya, angka ini menunjukkan penipuan digital terus berkembang dan memerlukan tindakan tegas dan juga pemantauan secara berterusan. Kesedaran yang tinggi, ya, daripada semua pengguna-pengguna. Dan jangan mudah percaya, semak sebelum klik, kongsi atau membuat sebarang transaksi. Keselamatan dalam talian ialah tanggungjawab bersama. Kalau kita nak buat, contohlah kalau kita dapat apa ni, panggilan yang agak mencurigakan, menyatakan dari agensi ni, daripada agensi ni, jadi kita jangan terus percaya kalau ada taktik yang mereka gunakan seperti itu. Kita jangan layanlah, senang cerita. Kita senyap je, tak pun matikan panggilan tersebut. Lepas tu kalau kita buat pembelian dalam talian, kita kena semak betul-betul dahulu adakah pengguna ataupun pemilik akaun tu, pemilik penjual tu, adakah dia betul-betul seorang penjual ataupun dia seorang scammer. Kan, jadi kita tak nak jadi mangsa yang seterusnya. Kalau kita tengok kes-kes sebelum ni, ada yang kehilangan sejumlah wang yang sangat banyak. Jutaan ringgit pun ada, ratus ribu pun ada, habis duit simpanan semua, akan disebabkan penipuan dalam talian. Ada yang masuk pelaburan yang boleh saya katakan pelaburan yang tidak wujud. Kita pun sebagai pengguna, kita nak menggandakan duit kita, alih-alih duit kita yang lesap. Jadi apa pun, pada anda kena sentiasa berhati-hati. Ingatkan kepada ibu ayah kita, adik-beradik kita, orang di sekeliling kita berkenaan taktik-taktik mereka yang terbaru. Diorang sentiasa upgrade. Jadi kita kena ambil maklum dan sentiasa kena peka berkenaan taktik yang mereka gunakan. Alright, jadi sama-sama kita jaga diri kita, kita jaga diri keluarga kita dan juga orang di sekeliling kita. Alright, 10.49 minit malam, tepat pada pukul 11 malam nanti, seperti biasa, utama 11 malam akan menemani anda. Hadapi dengan senyuman, Dewa.

FM ingat sampai bila-bila persembahan Datuk Hatan Rendang Tak Berbuah membawa kita ke pukul 10.46 minit malam. Selamat malam kita ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM. Terima kasih Abang Pilot Darat kita yang tenonet-tenonet depan kompleks kita ni kan. Apapun terima kasih kerana

TH tegaskan pelunasan zakat patuh hukum syarak. Sistem percukaian perlu seiring pendigitalan ekonomi global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Awi, Dato' Awi dan juga Zainal Zain, Senja dan Merah, membawa kita ke pukul 11.49 malam. Terima kasih saya ucapkan kepada anda semua kerana terus teman saya untuk jam yang terakhir menerusi rancangan lagu-lagu tanpa henti playlist pendengar untuk edisi Selasa 4 Ogos 2026. Apapun saudara, terima kasih yang teman saya pukul 6 tadi sampai dah pukul 12 tengah malam nanti. InsyaAllah kita akan bersua lagi di lain hari, di lain waktu. Kalau ada terkasar bahasa, terlanjur bicara, maafkan saya. Saya doakan semoga pendengar di Grand FM berada dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa sejahtera, berbahagia bersama dengan keluarga yang tercinta. Amin, amin, amin. Saudara, kadang-kadang kita terasa hari-hari kita dah rasa berat kan. Kita rasa hidup kita loser, rasa tak berguna kan. Itu salah satu normal. Itu normal. Tapi apapun, itulah tujuan kita hidup kat dunia ni kan. Kita akan sentiasa diuji untuk membina daya tahan ataupun resilient kan. Jadi apapun, apa sahaja yang berlaku, semuanya dengan kehendak Tuhan, insyaAllah. Jangan berputus asa untuk mengharap keredaan dia, pertolongan dia kan. Terus bangkit, terus jalani kehidupan seperti biasa, walaupun terpaksa untuk berpura-pura to be okay kan. InsyaAllah you will be better soon lah, orang kata. Kan kita speaking sikit malam ni. Jadi apapun, insyaAllah apapun, sama-sama kita mendoakan antara satu sama lain. Alright, saya tinggalkan anda dengan lagu persembahan Wali Band, Nenekku Pahlawanku. Semoga kita berjumpa lagi, saudara. Assalamualaikum.

Ya, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.

0: radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar? Selamat malam semua. Terima kasih kepada terus setia bersama dengan Nasional FM di mana juga anda berada. Dan alhamdulillah, hari ini kita dah masuk ke hari yang baru, hari Rabu, 5 Ogos 2026 bersamaan dengan 21 Safar 1448 Hijri. Dan malam ini saya Izzy akan temankan anda dalam Geng Burung Hantu bermula 12 tengah malam ini. Dan hari ini agak istimewa sikit, saya akan temankan anda sehingga ke pukul 3 pagi. Dan bermula pukul 3 pagi nanti akan ada penyampai baru yang akan masuk untuk Geng Burung Hantu. Jadi nak tahu siapa, anda terus nantikan bersama kami sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi, Reza 6 jam. Reza temankan anda dalam pilihan bersama 2.0. Banyak lagu-lagu yang telah pun disiarkan. Dan untuk waktu ini saya akan temankan anda sehingga dengan lagu-lagu yang lebih menarik. Dan kepada anda yang ketika ini sedang memandu juga, hati-hati di jalan raya, pandu dengan tenang, pandui had laju dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling, okey. Dan saya doakan semoga perjalanan anda selamat dan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan ketika ini mungkin ada juga yang baru nak memulakan tugas, abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas, abang-abang e-hailing kita, petugas-petugas kesihatan, pengawal keselamatan, pekerja-pekerja am dan semua yang sedang berjuang untuk mencari rezeki, selamat menjalankan tugas. Terima kasih atas pengorbanan anda. Dan macam biasa, kalau ada ucapan salam nak disampaikan kepada insan-insan yang tersayang, anda boleh singgah di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Dan insyaAllah saya akan bacakan kiriman-kiriman anda secara langsung nanti. Dan untuk jam yang pertama ni, kita layan dulu lagu-lagu yang lebih segar, lebih rancak. Semoga malam anda akan terus bertenaga. Jadi teruskan bersama saya Izzy dalam Nasional FM sentiasa di hati. Terus dengarkan, ini dia Fabians dengan 1001 Malam.

Media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya. Apa pun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya, menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri, beradab sewaktu memberi komen, tidak menyebarkan maklumat palsu, tidak menghasut pengguna yang lain, menghormati agama, budaya dan bangsa lain. Jadilah pengguna internet.

0: Frekuensi ceria di tempat anda. Sandarkan 92.1.
1: Kembali bersama Izzy dalam National Gang Burung Hantu malam ini. Ayo, jangan tidur lagi ya. Malam masih muda. Jadi, terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang berada di utara tanah air, di pantai timur, di selatan dan juga di Sabah, Sarawak. Terima kasih kerana terus mendengarkan kami di National FM pada waktu ini. Dan kepada anda yang ketika ini mungkin dalam perjalanan untuk pulang ke rumah, mungkin ada juga yang baru nak menuju ke tempat kerja, ataupun mungkin ada juga yang sedang merentas lebuh raya ke destinasi yang masih lagi jauh. Jadi saya doakan semoga perjalanan anda sentiasa dipermudahkan dan selamat. Jadi kalau kita fahamlah, tengok ya, memandu waktu-waktu malam ni memang kita kena perlu lebihlah tumpuan. Jadi kalau rasa mengantuk, jangan paksa diri, ambil masa untuk berhenti. Kau usah rehat dan selamat, rehat dan rawat yang selamat, regangkan sikit badan ataupun berehat seketika lah sebelum kita nak sambung balik perjalanan kan. Dan kadang-kadang keselamatan ini dan juga orang tersayang adalah sentiasa menjadi keutamaan. Jadi sepanjang perjalanan ni, biarlah saya temankan anda. Semoga lagu-lagu yang saya bawakan ni dapat menceriakan suasana anda, menghilangkan rasa penat dan menerima setiap kilometer perjalanan, menemani setiap kilometer perjalanan anda. Jadi terima kasih kepada anda yang terus memilih National FM sebagai teman pemanduan pada waktu ini. Jadi pandu dengan berhema, patuhi had laju dan semoga anda tiba ke destinasi dengan selamat. Kita nak teruskan lagi ni dia hiburan dengan nyanyian daripada Wings dengan Semalam Yang Hangat.

Yeah. Hey, hey. Itu dia lagu dari Bob KU2 dan juga Brudu dengan Kalaulah Aku Jadi Jutawan. Dia sememangnya kalau kita berangan jadi jutawan ni memanglah seronok kan. Mungkin ada yang terbayang nak beli rumah besar, nak beli kereta mewah kan, nak melancung keliling dunia. Malah ada juga yang terus nak terfikir nak berhenti kerja esok pun ada kan. Tapi hakikatnya nak jadi jutawan ni bukanlah sekadar nak kita memiliki wang yang banyak aja. Kadang-kadang tentang usaha kita juga, tentang disiplin kita nak mengurus kewangan dan juga kebijaksanaan kita dalam membuat keputusan. Dan yang paling penting sekali, apabila rezeki itu dah bertambah, janganlah lupa untuk berkongsi dan juga membantu mereka-mereka yang memerlukan. Jadi kalau satu hari nantilah kan, kalau anda benar-benar jadi jutawan, apa perkara pertama yang anda akan lakukan? Baik, jadi kepada anda yang ketika ini sedang memandu, semoga pemanduan anda selamat sampai ke destinasinya. Dan kepada anda yang terus mendengarkan kami, tak kira lah melalui platform apa sekalipun, sama ada anda terus dengar kami di saluran MyTV 701 ataupun Astro 869, anda juga boleh dengarkan kami secara dalam talian melalui portal radio RTM. Di situ anda boleh pilih stesen radio mana yang anda ingin dengarkan. Dan kalau boleh dengarlah kami Nasional FM.

Sentiasa kami bersiaran 24 jam sehari 365 hari setahun. Okey, kita nak terus lagi dengarkan, ini dia lagu dari kumpulan SYJ dengan Ini Nasib Kita.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.
1: Baik, kembali semula bersama Easy ketika ini 1.09 minit pagi. Saya teman anda dalam National Gang Burung Hantu untuk edisi 5 Ogos 2026. Hari ini kita dah pun masuk ke hari yang baru, hari Rabu bersama dengan 21 Safar 1448 Hijrah. Jadi terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Kalau kata boleh saya nak bacakan, datangnya daripada UPS, salam dari Kuala Terengganu hadir, dia juga Nordiana Dordin. Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat bertugas melalui segmen Geng Borong Hantu. Diana dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Selamat malam semua sahabat-sahabat Geng Borong Hantu. Jom temankan DJ Z 12.30 malam hingga 6 pagi. Kita layan terus lagu-lagu yang terbaik hanya di National FM, sentiasa di hati. Dan ada juga Raja Tun Dr. Philip Maling, katanya assalamualaikum, selamat tengah malam. Waalaikumsalam. Selamat bertugas hingga 6 pagi hadir National Gang Borong Hantu. Ada juga Razak Balangi, katanya selamat tengah malam Rabu dan juga selamat bertugas. Selain itu juga Ramli Jaffar juga turut hadir, katanya selamat malam semua, selamat bertugas di radio atau komelayan. Terima kasih Abang Ramli. Ada juga Muhammad Yusof, semoga sihat happy selalu bertugas di National FM, sentiasa di hati terbaik GBH, moga terhibur pendengar-pendengar National FM. Ada Nenek Ani juga hadir malam ini, melaporkan diri, ada Jamal Aloha, katanya dari Batuot. Jamal ini hadir bersama DJ Easy, layan lagu-lagu terbaik sehingga 6 pagi, terima kasih. Ada Princess Sue juga, happy berkonti katanya. Ada juga Ita Chot, Ita Chot dari Ipoh, terus dengarkan kami di National FM pada ketika ini. Selain itu juga Adul Jalil Tahir juga ada, Salih API, ada juga Epliana Rosli, Liana Lia, selamat tengah malam, selamat pagi, salam sejahtera, seronok layan Nasional GBH. Terima kasih dapat luncur, luncur lagi meriah, lagi mantap untuk lagu-lagu yang terbaik. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan ini. Dan kita nak teruskan di jam yang kedua ini. Kalau di jam yang pertama tadi anda dengarkan lagu-lagu yang sedikit rancak, orang kata untuk kita kekal segar lah di tengah malam kan. Mungkin ada yang nak tengah baca kopi, nak dengarkan kami di National FM. Mungkin ada yang nak masuk bekerja, jadi nak dengarkanlah lagu-lagu rancak. Jadi untuk jam yang kedua ini, saya akan mula bawakan kepada anda lagu-lagu yang berunsur sedikit perlahan. Kalau kata trademarknya dalam GBH ini, lagu-lagu yang menangis di bucu katil lah kan. Jadi kita teruskan ni dia dengan lagu yang dari kumpulan yang sebelum ini, baru-baru ini membuat konsertnya tersendiri, iaitu kumpulan Aziz dengan Nota di Lautan Sepi. Terus bersama kami National FM, sentiasa di hati.

0: Ah, macam mana? Ramai yang tahu tak gotong royong tu?
1: Eh, tanggung beres. Bukan hanya telefon, SMS lagi. Dah tu masuk Facebook, Twitter, ha, Instagram.
0: Ah, aku dengar ramai yang nak datang. Baguslah tu. Memang itu yang kita mahu. Dulu buat tak kisah je. Demam dingin ni jangan pandang ringan. Boleh melayang nyawa.
2: Cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: kepulauan tujuh.
1: National FM, sentiasa di hati.
0: Channel FM sentiasa di hati. Dah pun 1.26 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada rakan-rakan yang teman saya di TikTok ketika ini. Sama-sama kita berhibur sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan ini sedikit peringatan kepada anda yang suka menunggang motosikal dan melakukan aksi-aksi wheelie ni. Ini ada berita sikit lah. Seorang operator kilang telah pun dijatuhi hukuman penjara sehari dan denda RM5,500 oleh mahkamah di sini hari ini kerana melakukan aksi berbahaya semasa menunggang motosikal sambil membawa isteri dan anaknya. Jadi Muhammad Nur Hakimi Muhammad Syukri 26 tahun turut hilang kelayakan memegang lesen selama 5 tahun dan menurut Magistrate Nur Syifa Muhammad Hamzah telah pun menjatuhkan hukuman itu selepas tertuduh ni mengaku bersalah atas pertuduhan mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan tertuduh telah pun didakwa melakukan kesalahan itu di hadapan Masjid Zahir Al-Ustar pada 28 Mac lalu sebelum rakaman aksinya tular di media sosial baru-baru ini. Dan Ketua Polis Daerah Ketesta juga iaitu ACP Syed Bahari Syed Ali berkata jalan raya sememangnya bukanlah gelanggang untuk kita menunjukkan kehebatan ataupun mencari populariti di media sosial. Menurut beliau, aksi berbahaya boleh mengorbankan nyawa penunggang, pembonceng, pengguna jalan raya lain serta orang awam yang tidak bersalah. Dan beliau juga menegaskan polis tidak akan berkompromi terhadap mana-mana individu yang terlibat dalam kegiatan samseng jalanan. Nah, itu kisahnya mengenai seorang remaja inilah yang telah pun dijatuhi hukuman penjara sehari dan denda RM5,500 kerana melakukan aksi berbahaya. Kadang-kadang kita buat kita tak perasan ada orang yang sedang merakam aksi kita dan itu sebenarnya menjadikan ia bukti untuk kita didakwa di mahkamah. Jadi katakan kita bila kita buat aksi wheelie ini memanglah nampak gempar, nampak orang kata kemampuan kita untuk melakukan aksi di luar batasan. Tapi sebenarnya jalan raya itu bukanlah tempat untuk kita tunjuk hebat. Kadang-kadang kita silap sekali, bukan saja diri sendiri yang tercedera tapi juga orang lain yang boleh menjadi mangsa. Jadi kalau nak jadi tular ni, biarlah kena dengan perkara-perkara yang baik, bukan kerana dengan kemalangan. Jadi ingat, keluarga di rumah sentiasa menunggu kita pulang dengan selamat. Jadi pandu secara berhemah dan utamakan keselamatan. Okey, kita nak teruskan lagi dengarkan lagu ini seterusnya dari Anissa dengan Dendam Telerai.

Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Itu dia lagu Grimis Mengundang dari Slam. Lagu ini dicipta dan ditulis lirik sepenuhnya oleh Sa'ari Amri dan dimuat naik dalam album kompilasi terbaik Slam 1995. Dan lagu ini sebenarnya melonjakkan nama Slam lah ke peringkat Nusantara dan direkodkan mempunyai puluhan versi rakaman semula serta alih bahasa dalam pelbagai negara di rantau Asia. Dan lagu ini juga turut menjadi simbol lah lagu-lagu Malas Segar dan juga kegemaran ramai sehingga kini. Kan kalau kita dengar dia punya melodi dia tu, kita terbuai-buai je kan dengan liriknya juga. Lagi lagu-lagu yang macam ni memang sentiasa evergreen lah. Jadi terima kasih juga kepada anda semua yang terus mendengarkan kami ketika ini 1.46 minit pagi, yang mana berada di utara semenanjung kita, di Kedah, Perlis dan juga Pulau Pinang, di Kelantan, Terengganu, di Pahang, di Johor, di Melaka dan Negeri Sembilan, di Perak, dan juga sahabat-sahabat di Sabah Sarawak juga terima kasih kerana terus mendengarkan National Gang Burung Hantu untuk malam pagi ini. Dan selepas ini ada banyak lagi lagu-lagu untuk jam ini. Kita akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang lebih bercorak perlahan, yang kata menangis di bucu katil lah, kalau ikutkan trademark dalam GBH ni kan. Dan ini dia lagu seterusnya, lagu dari kumpulan Spin dengan Utusan Rindu. Terus dengar National FM, sentiasa di hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie.

0: Dengar janji tu bang, jangan buat lagi.
1: Ya, janji lah. Tak buat lagi dah.
0: Kita dah hidup berjiran, tak nak gaduh-gaduh tu bang.
1: Ya, ya. Abang alih kejap kereta tu.
0: Cepat-cepat alih bang. Okey. Nasional
2: FM. Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati 2.13 minit pagi. Kita dah pun masuk di jam yang ketiga. Saya Izzy terus temankan anda sehingga ke pukul 3 pagi. Hari ini saya duty sampai pukul 3 pagi kerana sebentar lagi penyampai baru kita Amira akan terus menemani anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini. Ada Princess Cute, ada Lavender Girl, ada Masa Saleh dan ramai lagi kawan-kawan kita yang dari tadi dah pun teman saya sambil berbual-bual di TikTok kami. Dan juga terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Syah Putra dari Mesing Johor melaporkan diri, salam kecederaan buat semua sahabat pendengar setia GBA serta tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Semoga kita ceria-ceria selalu, itu mestilah kena selalu ceria lah walaupun dah pukul 2.14 minit pagi ketika ini. Ada juga Dat Red dari Sabah on, dan juga ada Ramdi Lee juga mendengarkan kita ketika ini. Ada Nur Akila, Meslen, Melson Enriquez, katanya selamat sejahtera, selamat bertugas, hadir teman bertemankan Nasional FM sentiasa di hati. Ada Nida Wahida juga turut teman saya pada pagi ini dari Senai, JB Marsa Saleh, katanya selamat bertugas, semoga tugas lancar, ceria, sihat ceria selalu. Dan juga ada juga Ita Rozaya, jom layan lagu sahabat GBH, sukalah yang komen dan kaliaran kita di segmennya. Terima kasih sebab kalau anda tak ada pun tak bersama dengan saya ketika di TikTok ni pun, saya pun sorang-sorang dekat sini pun seram juga kan. Terima kasih juga kepada Wijina Vanessa, dan juga ada lagi daripada Juana Ahmadi daripada Kuching, ada Nikmas juga, rakan sahabat dari Kota Baru. Ramai kalau kita tengokkan pendengar-pendengar kita, bukan saja daripada Lembah Kelang dan juga di Selangor, ada juga daripada Utara, Selatan, Pantai Timur, Sabah, Sarawak, Labuan, Brunei, Indonesia pun ada. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM. Muhammad Mohaimin turut menemani saya pada pagi ini. Janet Zai, selain itu juga Pak Su Omar, katanya semoga ceria selalu. Ada Osman, terima kasih kepada anda, boleh terus lagi menghantarkan komen-komen dan juga ucapan-ucapan anda. InsyaAllah saya akan bacakan satu persatu nanti. Okey, lagu seterusnya ini, lagu dari sebuah kumpulan yang popular juga pada tahun 1990-an ni. Ini dia, kita dengarkan lagu dari KRU dengan Malam Kita.

0: sekali mimpi dah.
1: Ibu Musa 91.1.
2: Baik, terima kasih kepada anda yang terus teman saya ketika ini 2.29 minit pagi. Kepada anda yang mungkin pada ketika ini juga sedang memandu ke mana jua destinasi anda, saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu dengan berhati-hati. Kalau rasa mengantuk tu, berhenti sekejap, sama ada anda lelapkan mata atau anda perkenalah secawan kopi untuk bagi kesegaran. Dan selepas itu, bila dah betul-betul segar, barulah teruskan pemanduan. Okey, kadang-kadang bila kita rasa macam jarak tu dekat, kita boleh sampai, tapi apabila berlakunya microsleep, masa tu kita dah tak boleh nak elak lagi. Okay, dan terima kasih juga kepada anda yang terus bersama dengan saya di TikTok rasmi Nasional FM Sentiasa Di Hati, yang hantar ucapan. Boleh terus menghantar ucapan, insyaAllah sebentar lagi saya akan bacakan. Dan ini sedikit perkongsian berkenaan dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah pun menyita 323 basikal pelbagai jenis dalam operasi khas memeteras aktiviti perniagaan tanpa lesen di halangan awam di sekitar Jalan Tembeling Taman Tasik Titi Wangsa baru-baru ini. Dan operasi pada 23 Julai lepas itu juga telah pun menyasarkan pengusaha aktiviti penyewaan basikal yang beroperasi secara haram dan dikendalikan oleh warga asing. Dan di BKN dalam hantaran di Facebook juga memaklumkan siasatan mendapati pengusaha terbabit tidak hanya berniaga tanpa lesen, malah meninggalkan peralatan serta pelbagai basikal dewasa dan kanak-kanak di tempat awam sekitar Taman Rekreasi berkenaan untuk memudahkan akses kepada pengunjung. Ini sedikit perkongsianlah mengenai 323 basikal yang telah pun disita apabila berada di sekitar Taman Tasik Titi Wangsa dan dipercayai berniaga tanpa lesen. Okey, kepada anda yang nak dengarkan kami, ini dia lagu seterusnya. Lagu ini tadi ada pendengar di TikTok lah minta kata nak dengar lagu ini dari Kalam Band di Lamun Rindu. Teruskan bersama kami Nasional FM Sentiasa Di Hati.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Persembahan dari Siti Nordiana Kasih Musa akan berubah membawa kita ke pukul 2.45 minit pagi dah. Sedar tak sedar dah pun hampir 3 jam saya teman anda hari ini dari pukul 12.30 malam tadi dan sehinggalah ke pukul 3 pagi. Dan kenapa tanya sampai pukul 3 pagi je Izzy? Sebab bermula pukul 3 pagi hingga pukul 6 pagi nanti Mira akan membuat penampilan pertamanya di Geng Burung Hantu. Jadi sama-samalah kita beri sokongan. Kita tengok macam mana penampilan pertama Mira untuk hari ini. Mira pun dah berada di konti pada ketika ini. Jadi terima kasih juga kepada anda yang terus setia menemani saya dari pukul 1 tadi. Rakan-rakan di TikTok, terima kasih banyak-banyak kerana sanggup tunggu sampai pukul 3 pagi kan. Teruskan bersama sampai pukul 6 pagi nanti dengan Mira. Okay? Jadi ini kesempatan yang saya ada untuk bersama dengan anda. Dan sambil itu juga saya nak ucapkan terima kasih kalau ada salah dan silap. Mohon ampunkanlah ya. Ada rezeki, ada kesempatan, kita akan jumpa lagi di lain waktu. Okay, assalamualaikum semua. Selamat pagi.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami @nasionalfm_malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati, dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial.

Ya, assalamualaikum dan salam sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ya, tadi dari jam 12 hingga 3 pagi, Easy telah menemani anda. Dan kini, dari jam 3 hingga 6 pagi pula, giliran saya, Mira, bersama anda. Jadi mungkin ada yang pernah dengar suara saya. Jika anda pendengar setia Nasional FM, suara saya mungkin kedengaran kurang asing di telinga anda. Jadi sebelum ini saya pernah bergandingan dengan Is dalam Aspirasi dan juga bersama Aida Jia di Nasional Relax. Dan pada hari ini, ketika ini, waktu ini, buat pertama kalinya saya terbang secara solo dalam geng Burung Hantu. Jadi jika anda pertama kali mendengar suara saya, salam perkenalan dari saya, Mira. Okey, buat anda yang masih berjaga, sedang memandu, bekerja, belajar atau sekadar teman setia geng Burung Hantu seperti yang sedang menemani saya di TikTok sekarang, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Okey, saya nak bagi sedikit pantun lah. Kesana sini langkah berseri, Mira temani menceriakan hari anda. Oh gitu. Mudah-mudahan saya dapat menjadi peneman anda sepanjang pagi ini hingga jam 6 pagi. Ini dia anggapanmu dari Ziana Zain.

masih bersama Mira dalam geng Burung Hantu. Okay, Nasional FM sentiasa di hati. Okay, saya percaya ya, setiap orang mesti ada satu lagu yang bila dengar waktu pagi macam ni kan, terus rasa tenang waktu malam. Dan tak semestinya lagu baru, kadang-kadang lagu lama pun lagi sedap didengar kan sebenarnya. Lebih-lebih lagi bila jalan masih lengang, suasana pun masih sunyi. Jadi lepas ni kita nak layan antara lagu yang masih menjadi pilihan ramai hingga ke hari ini. Ini dia, Teringin dari Shima.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: bapa tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Periksa semua ruang tempat duduk sebelum mengunci dan meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
0: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
1: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTA.

0: kampung hantu. Nasional FM.
1: Yo, masih bersama Mira. Masih bersama Mira di geng burung hantu. Jadi saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Terima kasih kepada yang masih memilih Nasional FM dan juga yang masih menemani saya di TikTok. Ada ramai sebenarnya di sini. Kalau saya boleh sebut beberapa orang, ada kat Ainun Maisa, Zilati, Anissa Muhammad, Ita Chot, Lavender Girl, Matahari, Rohatu, ramai lagi. Jika anda berasa agak sunyi, ingin seorang peneman, boleh join TikTok Live Nasional FM. Okey, ini saya akan mainkan lagu kesetiaan dari Sarah Raisuddin.

0: Pinjaman pribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu menjamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Kathy, kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman pribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Kathy. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Betul juga kata kau. Terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Si Bu No nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: Ada hutang kan?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

angkat kaki dari Shida. Tapi jangan angkat kaki dari geng burung hantu, seperti yang dibincangkan dalam TikTok kita Nasional FM. Jika anda memerlukan teman, boleh join Nasional FM TikTok. Okay? Sedikit perkongsian lah. Dalam TikTok tadi kita ada berbincang mengenai kuih-kuih, pencuci mulut. Banyak yang kata, apa ni, kalau pergi negeri ni banyak pencuci mulutnya, makanan berat badan makin bertambah bila makan manis semua. Jadi saya nak beri sedikit perkongsian tawan rasa mengidam terhadap minuman manis. Jadi ialah betul, kemanisan itu penting dalam hidup, tapi kita perlu membuat pilihan yang betul lah nak makan manis macam mana. Jadi pilihan, contoh pilihan yang kurang sihat ni, contohnya air berkarbonat mungkin memberikan rasa segar, namun mengandungi gula dan kalori yang lebih tinggi berbanding air kosong. Dan satu lagi contoh, kopi mocha bersama whipped cream sahaja sudah membekalkan 400 kalori. Jadi jika anda ingin minum manis, boleh, boleh, jangan risau, tapi buatlah pilihan yang lebih sihat. Seperti contohnya, boleh cuba teh ais tanpa gula ditambah dengan perahan buah lemon, ataupun boleh tambah kepingan buah seperti lemon atau limau pada air kosong. Dan mungkin kalau anda ingin minum kopi, saya rasa ramai yang meminati minum air kopi. Jadi secawan latte kecil yang diperbuat daripada susu rendah lemak dan dihiasi dengan serbuk kayu manis boleh menjadi salah satu pilihan yang sihat. Jadi sama-samalah kita jaga kesihatan dalam memilih makanan tu. Walaupun kita tahu kita semua suka makan, tapi buatlah pilihan yang sihat. Okey, ini dia lagu seterusnya, Relaku Pujuk dari Spider. Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia. Dalam cinta harus saling percaya. Dalam cinta harus berani pasrah. Mila Jirin, aku lebih tahu. Okay. Dekat sini mungkin ada di kalangan anda yang minat lagu-lagu Korea. Ha, sekarang ni memang kita nampak K-pop semakin diminati. Tapi sebenarnya dari dulu lagi lagu Korea ni sudah ada di tempat hati ramai pendengar. Ha, saya yakin bila anda dengar intro lagu yang saya akan pasang selepas ini, mungkin ada yang ramai terus teringat zaman sekolah atau universiti. Ha, dulu mungkin tak faham liriknya, tapi melodi mesti anda faham kan. Ha, ya. Jomlah kita cium kaji antara lagu Korea yang cukup popular suatu ketika dahulu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam. Nasional FM.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Kef Farid.
3: Hai, saya Ara Salwan.
4: Hai, saya Tun Yusof.
5: Saya Ahmad Ida Mama Nazri.
6: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM

Ya, selamat pagi buat anda yang baru saja membuka radio dan memilih Nasional FM. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sentiasa di hati. Kalau tadi mungkin teman-teman geng burung hantu yang menemani saya, sekarang saya percaya dah semakin ramai yang baru bangun untuk bersiap ke tempat kerja, menghantar anak ke sekolah ataupun memulakan rutin harian anda. Apapun perancangan anda pagi ini, semoga semuanya dipermudahkan. Okey, ini dia lagu dari Sheila Amzah, Pernah Punya Aku. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli hijau. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit leh hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan, baru tahu.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.
5: Nasional FM. Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

sikitlah. Kita tidak sempurna. Ya, kita masih dalam proses pengajian diri. Itu yang terbatuk. Dan kulu bani Adam khotaun wa khairul khotaina tawabun. Ini hadis sahih. Riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Darimi. Semua orang buat silap, buat dosa. Orang yang buat dosa yang terbaik orang berdosa ni ialah yang bertaubat. So malam ni ya, ulang balik, kita kena ulang banyak kali. Jangan tinggalkan solat taubat tiap-tiap malam sampai mati. Orang perempuan yang masih datang period, maka dia tak boleh solat istighfar, minta ampun, selawat, ya, in lieu of solat taubat, ya. Tapi tak boleh tak bertaubat, ya. So cuma ni dia kajian satu dunia, ya. Di Malaysia pun sama, cuma 9% orang yang kekal buat azam tahun baru, sama ada hijri ataupun apa nama tahun baru Masihi. Kita di pertengahan Masihi, middle of the year or beginning of the year. Tengok, 9% orang kekal azamnya setiap tahun, yang 91% syahid di tengah jalan. Gagal. Why? Itulah dia. Ada hidayah, tak ada taufik. Tak ada dorongan, tak ada istiqamah, tak ada bala bantuan yang sewajarnya. Ya? Ini yang Tuan Abah sebut tadi kan, hadis kursi tadi. Ana inda zani abdi bi. Aku, kata Allah, Nabi bersabda ni, ya, mengikut sangkaan hambaku terhadapku. So moving forward dari situ, kita kena betulkan sangkaan kita terhadap Allah. Takdir apa nama, semua takdir apa nama, qada dan qadar Allah, kita terima dengan sebaik mungkin. Dan ikut kajian psikologi bidang Tuan Abah, bila kita bersangka baik pada Allah tentang diri, tentang cuaca, tentang Iran, Amerika, tentang minyak, tentang global, kita bersangka baik, dalam masa satu minggu, otak kita akan menyebabkan badan kita jadi positif, aura badan kita positif, kimia dalam badan jadi positif, kita akan sehat dan mudah redha dengan Allah bila kita bersangka baik pada Allah. Satu minggu, kata pakar-pakar yang mengkaji, kita boleh buat dan kena buat. Moving forward, insyaAllah, beginning now. Ya, itu hijrah yang kita nak buat, bersangka baik, alright, husnuzan. Dan kata guru Taubah ni 40 tahun lepas, masa Taubah buat PhD 1984, Muhammad Kamsah, masalah kamu sekarang sebab kamu yang sekarang, masalah kamu sekarang sebab kamu yang sekarang, hati yang sekarang, otak yang sekarang, amalan yang sekarang, doa yang sekarang, maka kamu ada masalah sekarang. Untuk selesaikan masalah, jom jadi orang baru. That's why I keep saying, semua ni, semua akan jadi suami baru walaupun dah usang purba, ya, isteri jadi isteri baru walaupun dah antik, kita jadi orang baru. Biasanya orang baru tu perempuan nikah pun orang baru, ya. Okay, so dan bila kita jadi orang baru, ulama pesan kat Taubah, bila kita berubah ni, semua ni, pokok, orang, kucing, ular, tedung tengok kita pun berbeza dengan izin Allah. Ini serius. Bila kita berubah, jangan takut, kita tak boleh ubah. Jangan luar daripada diri kita, kita boleh ubah diri kita je. Itu pun dengan izin Allah. Itu pun dengan izin Allah, kita boleh ubah diri kita. So kita kena wajib ubah diri kita. And then Allah akan ubah semua benda. Jadi kita akan dapat, they call it harmonic equilibrium. Semua benda dalam dunia ni dalam keadaan seimbang. Bila kita berubah bertambah baik, dunia tak seimbang, maka Allah akan ubah dunia. Sekitar kita berubah seimbang balik. So bila suami berubah, Allah ubah isterinya. Bila isteri berubah, Allah ubah suaminya. Bila suami berubah bertambah baik, isteri tak nak berubah, maka wajar berubah isteri. Ya, tak faham. Tak apalah, tak cukup umur, tak faham. Okey, nyampahlah, ya. Okey. Bahkan kata seorang ulama pada Taubah, kita bukan kurang sumber untuk berubah ke jadi hebat, bukan kurang sumber, tapi kurang syukur. Kita bukan kurang resources, kita kurang gratitude, kurang syukur. Buktinya, Allah dah beritahu surah Ibrahim ayat 7. Barang siapa bersyukur, aku tambah-tambah nikmat. So kalau kita bersyukur, nikmat datang melempar ruah, semua masalah selesai. We have problem sebab kurang bersyukur. Sebabnya Tawah sebut tadi, Allah said dalam surah Sabah 13, wa qalilu min ibadiy syakur. Amat kecil bilangan hambaku yang bersyukur. Anda dan Tawah masuk golongan kecil, hopefully one day kita terus-terus berubah sampai ke tahap yang Allah terima kita sebagai orang yang bersyukur lah, ya. Tak komplit pun mudah-mudahan lah Allah redha, sebab kita takkan sempurna sampai mati, ya. So tolong betulkan diri. Tuan-tuan suka bercakap ni sebab ingatkan diri. Orang bercakap ni susah tau. Dia kena cakap serupa bikin, susah. It's not easy. Alright. Dan dalam kajian ikut, ini kajian psikologi Taubah, bidang Taubah, ya. So dalam sehari kita berfikir 50 hingga 70 ribu kali. Jangan tanya dia punya metodologi, tapi ini memang hakikat. Dia rujuk ke AI, jawapannya lebih kurang sama. Kita berfikir 60, 70, 90 ribu kali sehari. Yes, that's not the issue. Isunya bukannya berapa kali awak berfikir. Isunya ialah cara mana kita berfikir. 80% pemikiran kita dalam keadaan biasa adalah suzon, bersangka buruk. Suzon, bukan husnuzon. Suzon, macam mana kita nak hijrah, macam mana nak jadi baik, macam mana nak aman dunia rumah tangga dan masyarakat, bila 80% pemikiran kita dalam keadaan semula jadi, dalam keadaan yang fitrah, ialah negatif. Kalau tidak ada ilmu, kalau tidak ada sifu guru, tidak ada dakwah, tidak ada pesan memesan, maka kita akan mudah
Suzon, bersangka buruk. Macam mana tak timbul masalah dalam dunia? Ya, ini dia. So, 80% pemikiran kita adalah dalam bentuk yang negatif, suzon. Dan 95% pemikiran kita adalah macam semalam. Kita ulang-ulang pemikiran yang semalam. Macam mana nak berubah? That's why we kena hijrah dan hijrah dan hijrah. Langkah demi langkah sampai mati. Alright? Okay. So, dan ini kajian seorang orang apa nama? Psikologi, seorang doktor perubatan. Orang yang bersangka buruk, negatif, benci, marah, dendam, cemburu, benci, marah, dendam, cemburu, busuk hati, ya. 10 kali ganda mudah dapat penyakit termasuk kanser berbanding orang yang husnuzon, bersangka baik, maafkan orang, bersangka baik. Ini kajian Profesor Bernard Siegel. Profesor Bernard Siegel, dia pakar kanser, ya. Dan Taubah tanya Allah yang Ustaz Arundin masa Taubah belajar rawatan Islam tahun 85. Taubah mula belajar rawatan Islam sampai 95. Ustaz, kenapa kita berfikiran buruk? Kita mudah kena penyakit, Ustaz? Ustaz menjawab, Allah yang menjawab, sesungguhnya penyakit adalah makhluk yang perlukan makanan. Taubah, orang sains terkesima. Penyakit makhluk. Dan makhluk ini, penyakit ini makhluk, perlukan makanan. Dan makanan kepada penyakit ialah fikiran yang kotor, hati yang kotor, makanan kepada penyakit. So, kalau kita fikir kotor, mudah kena penyakit. Betul lah. Ni kajian sains. Dan Islam mengatakan yes. Ulama memberi penjelasan bahawa penyakit adalah makhluk yang perlukan makanan. Dan makanan untuk penyakit ialah fikiran yang kotor. That's why dengan husnuzon, bersangka baik, positive thinking, badan bertambah sehat. Kenapa kita solat taubat sebagai ubat? Kenapa istighfar sebagai ubat? Kenapa apa nama selawat itu ubat? Sebab dia cuci hati. Cuci hati, cuci hati, cuci hati. Apa kata Umar Abdul Aziz? Sesungguhnya semua penyakit adalah dosa. Ubatnya ialah bertaubat. Umar Abdul Aziz kata. Ya. Dan apa kata Quran? Wa ma asabakum min musibah. Dan apabila Allah turunkan musibah, penyakit dan sebagainya. Kenapa? Fabima kasabat aidikum. Disebabkan oleh dosa kamu yang lepas. Kesilapan tangan kamu yang lepas. Wa ya'fu'an kathir. Namun Allah memaafkan sebagian besar dosa-dosa kamu. Moving forward, semua kita punya kesilapan, penyakit, apa nama ujian-ujian berat disebabkan oleh dosa kita yang lepas. Jangan kecil hati, jangan marah bila orang kata begitu, ya, sebab kita ni jahil, sentiasa buat dosa, sedar tak sedar, ya. So ini tak payah. Orang lemah jatuh sebab masalah, tapi orang hebat macam tuan-puan ni, Masjid Al-Muhsinin, orang Muhsinin ni, orang yang Muhsin ni, dia akan jadi baik sebab jatuh. Dia bila jatuh, dia macam bulan kita jatuh, bermasalah, dia akan jadi baik. Ya, dia akan berubah. Dah terantuk, tengadah terus. Ini benar seperti kata Nabi. Ya, barang siapa yang dikendai kebaikan oleh Allah, maka akan diberikan musibah. Ini hadis sahih. Hadis baik Bukhari, sahih. Nabi kata, cannot be wrong. Allah nak bagi kebaikan pada hambanya, dia mulakan dengan musibah. Therefore, orang yang hebat, kena musibah, kena bencana, dia jatuh, dia akan bangkit semula dengan positif. Hijrah semula ke arah yang lebih ma'ruf. Ya, dengan result yang azam yang lebih positif, insyaAllah. Alright? Allah.

Sekarang jam 5.28 minit pagi. Saya percaya ada yang sedang dalam perjalanan ke tempat kerja. Ada juga yang mungkin sedang bersiap-siap untuk memulakan hari. Walau sesibuk mana pun pagi anda, jangan lupa luangkan sedikit masa untuk bersarapan. Tak perlu yang terlalu berat, asalkan ada alas perut supaya badan lebih bertenaga dan dapat fokus sepanjang hari. Buat anda yang sedang memandu pula, pandulah dengan cermat dan jangan tergesa-gesa. Sampai sedikit lewat tak mengapa, yang penting sampai dengan selamat.

saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, Dikir Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 1

0: saya sangat marah dengan awak. Saya akan pastikan bahawa hidup awak susah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marah betul Mamat tadi ya. Subhanallah. Terkejut Ustaz, apa hal tiba-tiba kena marah ni? Alah, rupa-rupanya itulah masalah orang yang dia ada isu dalam menguruskan kemarahan dalam diri dia. Ada orang, dia ada konflik dalam diri untuk mengatur sifat marah dia. Dia tak mampu urus marah dia. Dia kalau marah, habis semua campak. Kadang-kadang dengan diri dia dia campak. Subhanallah. Dia dah tak tahu dah, aku nak campak apa lagi ni. Semua dah kena campak dah. Dia campak diri dia sekali. Allah Subhanahu Wa Taala kan ada cerita dengan kita dalam surah Ali Imran ayat nombor 134. Allah kata pada kita, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Orang yang baik ni Allah sayang. Orang yang sabar ni Allah sayang. Orang yang maafkan manusia lain Allah Taala sayang. Wal afina 'anil nas. Dia boleh terima kesalahan, kesilapan orang lain. Saya pun bukan senang nak terima. Saya adalah orang yang sama kita. Kita orang teliti. Kita adalah orang yang cuba nak berikan yang terbaik. Dan sifat orang yang selalu nak berikan yang terbaik ni, dia ada satu kita sebut sebagai ekspektasi. Dia ada satu tangga ataupun dia ada satu kedudukan tinggi yang dia letak. Kita begitu. Cuma bila orang ada sifat yang selalu nak terbaik, kerana dia ada keinginan yang tinggi, dia ada sifat kadang-kadang kemarahan yang dia kena urus baik-baik. Sebab itu, masalah akan berlaku apabila keadaan meruncing dengan begitu dahsyat. Sebab itu kalau kita tengok kan, contohnya perpisahan yang berlaku dalam rumah tangga, kadang-kadang pun kita takut juga. Ada suami yang menendang isteri. Isteri dia pun dulu belajar silat ya, sampai tali pinggang hitam sempatlah melompat daripada tiang seri rumah tu turun ke bawah. Dahsyat betul kan? Dan memang saling kita sebut bergusti dalam rumah kan. Sebab apa? Sebab tak berjaya menguruskan kemarahan dalam diri. Yang rugi siapa? Anak lah. Sebab anak kena tengok macam mana muka mak yang menakutkan waktu marah. Sebab anak kena tengok macam mana tingginya suara ayah, kerasnya suara ayah ketika marah. Ustaz nak kata, uruslah diri kita masing-masing, insyaAllah. Uruskan. Ustaz, macam mana nak urus? Ustaz, tiga je langkah dia. Yang pertama, waktu kita marah tu, tips dia adalah berhenti seketika. Berhenti seketika. Kita tekan butang berhenti sekejap. Tarik nafas dalam-dalam. Kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu perkara kedua. Yang pertama Ustaz, apa dia? Berhenti seketika. Yang kedua apa dia? Ingat Allah. Berhenti sekejap. Saya tengah marah ni. Berhenti sekejap. Ingat Allah. Dan yang ketiga adalah bertindak dengan bijak. Jangan buat apa-apa keputusan waktu kita tengah marah. Sebab kebanyakan keputusan yang kita buat waktu kita tengah marah, waktu kita tengah ada rasa benci, perkataan tu tak sama, emosi tu tak sama, dan kesan daripada apa yang kita buat itu tak sama. Ingat, Nabi juga pernah diprovokasi, Nabi juga pernah dimaki, tetapi Nabi tetap berusaha untuk mengawal diri. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam. Hashtag

segala kesilapan dan dosa-dosa kita, marilah kita memohon keampunan di hadapan Allah Ta'ala yang tiada Tuhan melainkan Dia. Mudah-mudahan

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan...
1: Saudara Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah, azan akan disiarkan sebentar lagi menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi daerah Seremban. Selamat menunaikan solat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma sarif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Assalamualaikum, saya Radio OAG. Only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM, Allah loves y'all.
1: Jangan lupa dengarkan Rada Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

0: Malu lah apa ya ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari itu?
0: Wan tak akan cari. Dari Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ah, ni, Wan. Ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iya, Wan. Dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iya
0: kok? Iya. Macam mana?
1: Senang, ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kosak ni.
1: Senang, kawan, kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: dekat kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata, berbura sambil makan, nak buat tompi atuk saya. Kalau nak berbura, aku buat nanti makan. Kena lempar lah, kalau apa jangan kata.
1: Ya, potih-potih itu kan, ha, jangan nak berlari-lari kau, cetan. Itu pun lari-lari nyuruh kau. Ha, kau ada bantai ada potih kan, duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

0: The Great FM ingat sampai bila-bila.
1: Okey, kita nak intai cuaca untuk anda. Cuba buka tingkap kereta tu, rasa angin macam mana? Pergi kiri ke, pergi kanan ke? Yang pastinya, kalau dekat laman web rasmi Map Malaysia hari ni lah, dekat Negeri Sembilan secara keseluruhan, mereka meramalkan sebelah pagi tak ada hujan, petang pun tak ada hujan dan malam pun sama.
0: Ya, Ma. Ni nak bagi tahu Ma kan, semalam di sekitar Sungai Gadut, Selawang dan juga Paroi Ma kan, ya Allah, memang panas betul mah, torang menorang mah.
1: Eh, panas eh.
0: Panas berhenti.
1: Berpuluh kah?
0: Berpuluh-puluh mah.
1: Ah, nanti saya lap sikit. Okey, jadi bagi anda semua, teruskan memandu dengan berhati-hati. Semestinya kalau nak kongsikan, boleh terus ke talian WhatsApp konti kami di 012-603-0603.
0: Negeri FM ingat sampai
1: bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 0126 03 0603.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Nogogi FM, ingat sampai bila-bila. Ha,

0: Dan GFM ingat sampai bila-bila kejap lagi pun macam biasa lah Pak An. Kita nak ke mana ni?
1: Seperti biasa kita nak layan dulu utama 7 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur.
0: Wow. Jadi terus kekal lah di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7 GFM.
1: Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

KLIA perketat kawalan bendung penyeludupan jadah. Pertumbuhan 5.8% bukti daya tahan ekonomi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahirul Razi dalam Utama 7 pagi.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Anda sedang mendengarkan segmen Rada Pagi pada waktu ini, bersiaran selama 4 jam 6 pagi hingga pukul 10.
1: Ya, selamat pagi semua kan yang mendengar sekarang ini di 92.6, 95.7 dan juga 107.7.
0: Yup, sekali lagi lah kami nak bagi tahu hari ini juga hari Rabu 5 Ogos 2026 bersama dengan 21 Safar 1448 Hijrah. Jadi kalau anda nak kongsikan apa-apa dekat kami, nombornya apa Pak An?
1: Boleh WhatsApp kami di konti di talian 012 603 0603.
2: Apa bunyi?

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Nurlela.
1: Hai semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Click di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM yang sampai bila-bila, Ma.
1: Yo.
0: Nak ajak semua, nak pesan kat semua sekali. Jangan lupa untuk follow kita, Ma.
1: Ilah, ingat nak ajak sarapan.
0: Bukan.
1: Follow lah ni.
0: Ya,
1: okay.
0: Kita punya media sosial.
1: Macam biasalah, Negeri FM Official ada di Facebook, Instagram dan juga TikTok. Jadi kalau dengarkan menerusi aplikasi RTN Click, boleh juga muat turun di Google Play Store ataupun Apple App Store.
0: Ya, betul-betul kan. Dan ada lagi satu tanggungjawab anda. Jangan lupa untuk share platform media sosial Negeri FM Official di Instagram, di Facebook dan juga di TikTok.
1: Oh, share tu penting juga. Sebab kalau dah nampak kawan tu ada follow Negeri FM, awak pun wajib follow.
0: Ya, betul tu kan. Yang paling penting nanti konten-konten di Negeri FM Official semestinya kan, berita-berita yang sahih hanya di RTM dan info-info yang menarik untuk pendengar-pendengar setia Negeri FM.
1: Baiklah, sekarang ni jom kita layan terus lagu daripada Amir Masdi, No Cinta, semestinya Negeri FM. Ingat sampai
0: bila-bila.

Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana.

0: Ni kafem ingat sampai bila-bila.
1: Ya betul tu yang mendengar sekarang ini di 92.6, 95.7 dan juga 107.7.
0: Yap, ini kita ada cerita kejap ni Pak An.
1: Apa dia?
0: Mengenai hiking lah. Sebab ramai juga kan yang suka datang ke Negeri Sembilan untuk hiking.
1: Betul.
0: Untuk menikmati ekorimba dan sebagainya. Jadi baru-baru ni pihak berkuasa Malaysia kini memperkenalkan syarat baharu buat semua pendaki. Jadi peraturan baru ini diperkenalkan dengan memperketat kawalan aktiviti pendakian di seluruh negara, termasuk menghadkan day hike dan

0: price hike di kawasan pergunungan berisiko tinggi. Dan sebenarnya trend compress hike kini juga menjadi satu aktiviti popular kerana boleh menamatkanlah laluan pendakian dalam tempoh yang lebih singkat dari jadual asal. Jadi contoh kalau daki itu mengambil masa 9 jam ataupun satu hari, dia buat bawah satu hari. Bahayalah kan. Boleh buat tapi tak semua orang fit. Jadi perkara ini sebenarnya boleh membawa kepada risiko yang amat tinggi dan memerlukan disiplin yang ketat jugalah. Jadi demi mengurangkan risiko nyawa sebelum pendakian, selepas ini pendaki perlu melalui pengisytiharaan status kesihatan, iaitu rekod perubatan, pelindungan insurans, serta cadangan pelaksanaan saringan gejala high altitude illness dan acute mountain sickness, terutama di Gunung Kinabalu, Sabah dan juga Gunung Tahan Pahang. Jadi langkah ini sebenarnya sekali lagi diwujudkan supaya risiko pendaki dapat dikenal pasti lebih awal sebelum dibenarkan mendaki.
1: Itu dia kan. Jadi info-info tentang hikers-hikers kita. Jangan lupa juga untuk orang kata tu, kalau favorite kita kan suka naik satu gunung tu, menjaga kebersihan alam sekitar adalah tanggungjawab kita bersama.
0: Yap, sekarang ni jom kita terus dengan lagu Ernie Zakri dan juga Adi Govinda, Masing-masing.

0: kawan-kawan.
1: Tak baik tau.
2: Kita pergi.